0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

patok teh ya acelok-acelokan pakai yeah. patok mun. Yeah. Terus alat anu digunakeun benten sarang barong Sunda mm-hmm. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu. Mm-hmm. Kalau barong Sunda kita nyandak dari gerakana pencak.

0: Sekilas, kesenian tersebut mirip dengan tari barongsai pada umumnya yang sering dipentaskan ketika Hari Raya Imlek tiba. Tapi ada bagian-bagian yang membedakan antara barongsai dan barong Sunda, terutama dari segi musik, kostum barong, dan jenis tarian yang dipakai. Barong Sunda Sekelowa ini sudah ada sejak puluhan tahun silam dan masih eksis hingga saat ini. Para anggotanya juga merupakan warga asli Sekelowa. Begitupun dengan para sesepuhnya. Kang Krisna adalah pimpinan Barong Sunda. Beliau mengungkapkan bagaimana eksistensi Barong Sunda saat ini.
1: Khususnya untuk kesenian Barong Sunda yang ada di Tabuk Apu, kemudian di Capaka Mekar, Taman Lestari, kemudian tambah berkembang, dan menjadi, istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong gitu. Bisa menjadi warisan budaya nasional
2: gitu. Terus lah tinggal lagi komo ieu sepuh ayah kene gitu kan. Ayeuna dina makin dia makin
3: pangkemarong panongkeun agem kese.
2: Alhamdulillah gitu.
3: Sana sepuh wae murang kali ayeuna
4: sareng di ditu teh nya
3: barangkayan aran dan bae umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibingkan.
4: Alhamdulillah, itu ayah generasi gitu. Kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya itu kan ayah-ayah penerus.

0: Sejak puluhan tahun lalu hingga kini, para sesepuh Barong Sunda selalu berupaya untuk meregenerasi para pemainnya. Hal tersebut dilakukan agar Barong Sunda bisa tetap dilestarikan dan dikenal oleh semua kalangan usia. Biasanya, anak-anak dari usia 13 tahun sudah mulai dikenalkan dengan Barong Sunda. Mereka turut mengikuti kegiatan-kegiatan latihan yang disediakan, seperti belajar memainkan musik hingga gerakan-gerakan tariannya. Bah Oom merupakan sesepuh Barong Sunda, mengungkapkan.
1: Harapan kapayuna bah kumaha bah?
2: Kanggo
1: kapayuna barong ieu. Nah dikembangkeun kumaha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkeun barong.
2: Ya dilestarikeun mah kandung ngadidik dikembangkeun ya. Dikembangkeun kapuna. Dari orang upami hayang tetap lestari mah tetap ulah di robih-robih gitu. Hayang ulah di robih bapak-bapak. Ulah ditambah itu hayang asli.
1: Asli.
2: Jantan mah kacana ku
1: hansana.
2: Khusus buhun gitu.
1: Ya. Khusus di kuatan katanya.
2: Kuatan ya kita gitu mah. Jantan upami ngarobah mah abdi. Hawa atas kesempatan buhun.

Sunda selalu diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan besar yang diadakan oleh kelurahan. Kegiatan tersebut antara lain karnaval yang diadakan setiap Agustusan serta gebyar sekeloa setiap akhir tahun.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kebakaran hutan merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Faktor penyebab kebakaran hutan terbagi menjadi dua, yaitu karena kejadian alam dan ulah manusia. Hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan atau lahan, terlebih di saat musim kemarau, adalah jangan melakukan pembakaran sampah di dalam hutan, jangan membuang puntung rokok di area hutan, jangan menebang pohon sembarangan, jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, dan jangan biarkan bara api unggun masih menyala atau belum sepenuhnya padam setelah selesai digunakan. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Sampurasun, Pasunda.
2: Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung di Sampurasun, Pasundan. Lekom Dango, perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan juga tidak lepas dari perjuangan para perjuang PMI, ya. Kiprah PMI ini dalam membantu masyarakat Indonesia, terutama pada saat zaman perang atau kemerdekaan ini, memberikan pelayanan transfusi darah, memberikan bantuan kepada para pejuang, begitu kaum Dango, ya. Nah, perjuangan ini ternyata sudah sangat lama sekali kaum Dango, ya. Gagasan pendirian Badan Palang Merah Indonesia ini diawali di tahun 1932 di Pelopoli oleh Dr. RCL Senduk dan juga Dr. Bahder Johan. Nah, keduanya adalah dokter muda lulusan Stovia. Mereka membawa rancangan pendirian pada sidang konferensi NERKI pada 1940. Nah, ini petinggi NERKI sempat mengatakan Indonesia dipendudukan, begitu ya, pada saat pendudukan Jepang pada saat itu. Gagasan pendirian PMI diawali di tahun 1932 oleh Dr. RCL Senduk dan juga Dr. Bahder Johan ini sempat ditolak di sidang konferensi NERKI di tahun 1940. Nah, gitu ya. Dan di 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia mendirikan organisasi Het Nederland Indisch Rood Kruis atau NIRK, yang kemudian berubah namanya menjadi Nederland Rood Kruis Afdeling Indi atau Palang Merah Belanda bagian Indonesia baru, ya, yang meninggalkan Indonesia di 16 Januari 1950. Nah, namun pada saatnya, ya, pada saat yang tepat, begitu, hari ulang tahun Republik Indonesia, HUT RI dan juga HUT Palang Merah Republik Indonesia ini hampir berdampingan, begitu, Komdangu. Bedanya tinggal hanya beberapa hari gitu, ya, Komdangu, ya. Nah, PMI diperingati di tanggal 17 September 2026, Komdangu. Nah, luar biasa, ya. Jadi kali ini sudah kurang lebih 81 tahun seperti halnya negara Republik Indonesia ini, Komdangu. Dan tema HUT RI ke-81 di tahun 2026 ini adalah mengusung tema peduli bergerak bersama. Tema ini mencerminkan semangat gotong royong, ajakan kepada masyarakat untuk terus mengabdi, terus peduli, serta aktif dalam aksi-aksi kemanusiaan. Nah, rangkaian kegiatan di berbagai daerah ini menyelenggarakan kegiatan sosial seperti donor darah, kemudian juga jalan sehat, hingga peluncuran bulan dana PMI ini untuk mendukung misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Terima kasih Komdangu, Anda masih tetap bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung. Komdangu, dalam rangka tentunya juga memperingati hari PMI ya, Palang Merah Indonesia yang saat ini berusia 81 tahun. Kita akan menghadirkan obrolan mengenai PMI ini Komdangu ya. Obrolan yang sudah lama ini. Ini obrolan yang sudah terlaksana bersama dengan Nia Iswara dan juga Pak Ruhanda ini dari PMI tentang peran PMI bagi kemanusiaan di dunia. Kita akan dengarkan obrolannya di Sampurasun Pasundan edisi hari ini, hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026.

0: Ya, kamu menunggu perempat budaya RR Bandung pukul 8.35 menit saat ini. Seperti yang tadi sudah saya janjikan bahwa pada pukul 8.35 menit ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di sini di Pro 4 RR Bandung. Dan hari ini merupakan diperingatinya Hari Palang Merah Internasional. Jadi untuk itu wangkongan atau obrolan pagi kita hari ini terkait dengan hari atau diperingatannya hari Palang Merah nasional internasional ini, yang mana tadi sebelumnya sudah kami sampaikan juga kepada Anda ya kaum dangu, dan sekarang sudah menunggu tentunya ini wangkongan atau obrolan tentang PMI dan peran kemanusiaan dunia. Ini sejauh mana nih PMI ya, peranan PMI tentang kemanusiaan dunia ya. Dan nah, pagi hari ini kami telah terhubung dengan Wakil Ketua PMI Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah Kombes Pol Purnawirawan Bapak Dr. Haji Ruhanda SEMSI. Alhamdulillah dari segala kegiatan yang padat luar biasa beliau hadir walaupun baik pun, tapi insya Allah obrolan tawangkongan kita ini sangat bermanfaat untuk diketahui juga oleh pendengar RRI Bandung tentunya, terutama untuk Pro 4 ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Halo.
1: Selamat pagi, Bu. Ini suaranya kecil sekali, Bu. Tadi suaranya besar, sekarang kecil.
0: Ah, gitu. Sekarang gimana nih, Pak? Sekarang gimana, Pak? Masih nah, kecil?
1: Lumayan ya.
0: Saya udah deket banget nih, Pak. Pakai mic-nya nih. Baik. Pak Haji Ruhanda, kabar baik ya, Pak, pagi ini, Pak?
1: Alhamdulillah sampai saat ini diberikan kesehatan, Bu. Dan kami harapkan juga semangat pagi dan seluruh pemirsa terutama ibu yang mencari juga dalam keadaan sehat walafiat begitu, Bu.
0: Nah, itu betul sekali, sehat terutama karena sehat ini modal utama ya untuk kita bisa menikmati hidup ya, Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Baik.
1: Gimana ibu ceritanya?
0: Alhamdulillah, Pak. Harus tetap semangat, sehat selalu gitu ya, Pak ya. Ngomong-ngomong ini udah sarapan ya, Pak ya?
1: Oh, sudah.
0: Okay.
1: Pagi ibunya sudah menyiapkan sarapan.
0: Masya Allah, luar biasa. Baik, karena itu juga
1: hak. Baik,
0: nah, betul sekali Pak Haji. Saya panggilnya Pak Haji aja deh ya. Pak Haji, ini terkait dengan tema tadi yang disampaikan. Namun sebelum ke wangkongan tema ini, terlebih dahulu mungkin Bapak bisa menyampaikan dulu nih untuk pendengar ya, apa sih sebetulnya tanggung jawab dan juga tugas PMI itu secara garis besarnya, Pak, bisa disampaikan, Pak?
1: Suaranya kecil sekali, Bu.
0: Pak, gitu ya? Ini gimana, ya, Pak?
1: Sekarang agak mending.
0: Iya,
1: tadi pertama ibu telepon tuh suaranya bagus sekali.
0: Iya, karena itu belum pakai mic, Pak. Kita masih off air itu ya, belum pakai mic.
1: Oke. Iya.
0: Iya, gitu. Tadi langsung nggak pakai mic, sekarang udah on air gitu ya, Pak ya. Baik, mungkin sebelum ke tema nih, Pak, bisa disampaikan terlebih dahulu nih, Pak, apa nih sebetulnya tugas dan juga tanggung jawab PMI ini, Pak?
1: Oh, siap. Ini tugas PMI itu pertama di bidang kemanusiaan, ya.
0: Betul.
1: Tapi saya juga sama aja pakai siamu. Siapkan dan menolong orang lain, gitu kan. Dan Palang Merah Indonesia itu identik kalau menurut saya sama dengan PMA, Ibu.
0: Gitu ya.
1: Penanaman modal akhirat, gitu.
0: Oh, baik. Masya Allah.
1: Jadi di sini kegiatan PMI itu yang pertama kesiapsiagaan penanggulan bencana, tanggap darurat dan pemulihan barangkali, Bu ya. Yang kedua pelayanan kesehatan untuk masyarakat rentan. Disiminasi nilai-nilai dasar kemanusiaan, juga pembinaan generasi muda melalui relawan, Ibu. Kan relawan kita itu ada mulai dari PMR, para remaja, ASR, sama TSR, Bu, itu. Terus juga yang tidak kalah pentingnya di sini pelayanan donor darah.
0: Betul.
1: Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 2011 tentang pelayanan darah. Jadi orang kalau tidak tahu, termasuk saya sebelum masuk ke jajaran PMI, tahunya itu PMI itu hanya donor darah.
0: Betul
1: begitu.
0: Sekali, Pak. Betul sekali. Itu sepemikiran sama saya, Pak. Betul.
1: Demikian barangkali Ibu sebutas ya.
0: Baik. Betul sekali. Yang dalam benak saya pertama juga begitu. Jadi urusannya dengan darah saja, pendonoran darah begitu, ternyata betul, tidak betul, ya Pak ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak. Baik, tadi menyampaikan nih Pak Haji tadi dalam penanggulangan bencana ya Pak ya, ini bagaimana nih, bagaimana Pak PMI berkontribusi dalam penanggulangan bencana di Indonesia atau mungkin khususnya Jawa Barat nih Pak ya?
1: Alhamdulillah Ibu, pertama kan kita ketahui Provinsi Jawa Barat itu kan rentan bencananya cukup lumayan potensinya. Nah, tentunya kami juga melaksanakan tugas itu bersama-sama dinas instansi terkait, termasuk dengan kepolisian, dengan BPBD, Basarnas, dinas sosial, dinas kesehatan. Jadi PMI itu sebetulnya bukan yang ujung terdepan, tapi setiap ada kegiatan kita harus ke depan, cepat ke depan. Makanya di dalam penanggulangan bencana ini kita juga melaksanakan dengan adanya EWS Ibu. Kalau Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat ini, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Nasadi Adang Rayana, selalu mengatakan EWS kedepankan. Early Warning System Bu. Dalam arti kata deteksi dini, peringatan dini, dan aksi dini. Deteksi dini ini kita punya sifat Ibu.
0: Apa tuh?
1: Siaga berencana berbasis masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat yang relawan kita di daerah itu, beliau-beliau itu akan menginformasikan kepada kita setiap gejala yang ada. Tentunya sekali lagi koordinasi dengan BPBD, Basarnas, dengan dinas instansi terkait lainnya. Itu EWS Bu. Dan kita harapkan juga bahwa kita ini harus pakai 4 CT juga Bu.
0: Nah itu apa lagi tuh Pak?
1: Cepat tanggap, cepat tindak, insya Allah cepat tuntas. Minimal ada pengurangan risiko bencana begitu Ibu.
0: Betul. Ya. Jadi itu ya Pak ya, kontribusi dalam penanganan bencana di Jawa Barat khususnya ya. Itu luar biasa programnya ya Pak ya. Jadi hal ini juga
1: mungkin insya Allah. Betul. Lagi dilandasi dengan dasar ikhlas. Betul. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi amal.
0: Baik. Karena memang kita sukarela ya Pak ya.
1: Sukarela, betul-betul kita ikhlas, Ibu.
0: Ini terkait dengan sukarela, Bapak sendiri ini ya, sebelum ke pertanyaan lain nih Pak, Bapak sendiri ini apa yang menggugah perasaan Bapak? Saya ini harus terjun di sini.
1: Katakan tadi, kita ini manusia, manusia sosial, harus saling berbagi. Kalau kita tidak saling membantu, siapa lagi?
0: Dengan cara lain.
1: Ada salah kita itu adalah siamo. Siapkah Anda menolong orang? Dan relawan ini, jujur, program Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat ya, selain tentunya kepada diri saya juga Bu, kita ini harus merekrut 10% relawan dari penduduk Jawa Barat yang ada. Jadi kita bisa menyumbangkan apa saja untuk kemanusiaan ini, termasuk kalau kita bisanya doa ya doa saja gitu. Sudah bagus juga gitu. Kalau bisa yang lain kegiatan ya kegiatan, tenaga ya tenaga begitu. Kalau finansi demikian. Jadi saya terbuka sekali. Apapun yang diberikan dalam hal kemanusiaan ini tidak ada istilah terlalu kecil. Jadi tidak ada tindakan terlalu kecil dalam aksi kemanusiaan.
0: Masya Allah. Tapi selama ini gimana perekrutan Pak? Masih ada gitu yang ikut?
1: Ada. Jadi yang saya katakan tadi, kekuatan PMI itu kan ada pengurus ya, ada karyawan, ada relawan. Relawan ini cukup besar potensinya. Mulai dari masyarakat, mahasiswa, termasuk adik-adik yang di SMP. SMP itu PMR lah, Palang Merah Remaja ya. Mulai dari mula sampai ke wira. Bahkan kemarin, ini sangat luar biasa Jawa Barat ini.
0: Nah, apa nih?
1: Kemarin itu waktu tahun 2023 itu, akhir tahun kalau tidak salah, kita ini Jumbara, Jumpa Bakti Bendera, Palang Merah Remaja di Lampung. Dan kita dapat nominasi pertama loh.
0: Masya Allah, luar biasa. Kategori?
1: Bahkan ada perwakilan dari PMR kita ini, siapa namanya lupa lagi, dari Kota Bandung, diberangkatkan ke Jepang, Bu. Jadi luar biasa, perekrutan tetap kita. Kesadaran mereka itu sampai ke sini tambah bagus. Mahasiswa pun sama. Mahasiswa itu ada korps karyawan, seperti di Universitas Pasundan, ya.
0: Betul.
1: Di Telkom. Di UNLA sendiri, Universitas Talang Buana, kita rekrut juga kemarin ada pelatihan. Jadi sekali lagi, perjalanan perekrutan relawan ini ya kita mentargetkan 10% sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan.
0: Betul.
1: Namun sekarang belum tercapai 10% Ibu, tapi tetap berjalan. Demikian Ibu.
0: Baik, luar biasa. Berarti sampai saat ini pun sebetulnya tidak terlalu susah untuk perekrutan ya Pak ya?
1: Terus-terusan.
0: Iya, baik. Pak, untuk pelayanan nih Pak, pelayanan untuk masyarakat sendiri Pak di luar kebencanaan dan sebagainya, pelayanan seperti kemarin ada ini Idul Fitri kemarin kan?
1: Sangat menarik. Terutama kemarin yang menjelang ini Bu ya.
0: Idul Fitri, nah itu.
1: Betul. Di dalam mudik dan balik ini, Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat sesuai arahan dari Palang Merah Pusat. Kita mengadakan pos pelayanan kesehatan siaga lebaran ini 2024 ini namanya pos pertolongan pertama dan pelayanan ambulan Palang Merah Indonesia Bu.
0: Nah ini di beberapa dan, titik ya Pak?
1: Kita gelar ya Bu ya di tiap kota kabupaten. Kita itu baru kemarin kita evaluasi itu di PMI Provinsi. Kita mencapai 64 titik. Kita bayangkan 64 titik kita gelar ambulan yang kita gelar 68 unit. Sekalian bisa saya sampaikan ya personil yang kita gelar juga kita libatkan 618.
0: Wow.
1: Dan penerima manfaatnya cukup lumayan Ibu. Hanya kita tetap berkoordinasi sekali lagi dengan Dinas Kesehatan, dengan kepolisian, dengan BPBD, Basarnas, dan dinas instansi terkait lainnya. Penerima manfaat kemarin itu yang tercatat ya Bu, 190 orang, yang luka ringan 119 orang, luka sedang 38 orang, luka berat 23 orang, dan ada yang meninggal kita dorong juga dengan mobil jenazah yang ada sekitar 10 orang. Itu yang kita gelar.
0: Keren.
1: Yang saya banggakan Bu, PMI Jawa Barat khususnya kota kabupaten, kalau pertolongan pertama dan pelayanan ambulan ini bukan hanya pada saat Natal dan Tahun Baru atau hari-hari besar lainnya seperti kemarin Idul Fitri, tapi setiap hari tetap rekan-rekan itu melaksanakan. Jadi masyarakat gak usah ragu-ragu. Komunikasi ada terbang ya.
0: Nah, baik, gitu, Ibu. Baik. Ya. Ini justru ini hal ini harus diinformasikan terus nih Pak, karena mungkin masyarakat sebagian ada juga yang tidak belum tahu ya mungkin ya, yang belum tahu bahwa untuk pelayanan yang ambulans
1: harus
0: terus-menerus. Nah, begitu. Ya. Ternyata kan di PMI sendiri itu untuk fasilitas pelayanan ya ambulans itu bisa dipergunakan setiap saat apabila kita perlu ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, itu berbayar apa berbayar apa gimana Pak?
1: Sebetulnya tidak ada berbayar.
0: Nah ini
1: untuk tidak berbayar, tapi kita fasilitasi.
0: Nah, itu.
1: Saya katakan tadi, makanya dana PMI itu kan ada

0: Demikian Bu.
1: Ya, baik-baik. Ini beberapa waktu lalu ini ada bencana kekeringan nih Pak. Ini di sini di Jawa Barat nih Pak. Jadi maksudnya dari PMI sendiri seandainya gitu ya ada bencana, bukan bencana ya, lebih yang waktu beberapa bulan kebelakang nih Pak. Ada pendistribusian
0: kekeringan bukan Bu?
1: Kekeringan betul kekeringan. Oh, iya. Nah, ini ada apa nih? PMI ikut serta juga di sini tanggap darurat mungkin dengan cara apa gitu Pak?
0: Oh iya ya Bu. Jadi saya jadi ingat memang pada saat itu bulan Agustus sampai
1: cukup lama itu Pak.
0: El Nino Bu.
1: Betul.
0: Nah, kita mengadakan operasi untuk terdampak El Nino ini, kebetulan saya ditugaskan oleh pimpinan sebagai kasatgasnya. Uh-huh. Tentunya kita dorong ke, kalau di sini sih tercatatnya 21 kota kabupaten, tapi seluruhnya kita dorong. Bahkan pada saat itu dari Palmerah Pusat juga kita dibantu pinjam pakai tangki Bu.
1: Oh, pendistribusian air ya?
0: Ya, yang kapasitasnya sekitar 5.000 liter itu. Kita tangki saja, kita dorong sekitar ada 28 tangki Bu.
1: Wow, banyak.
0: Nah, terus hasil, coba, nah, hasil daripada distribusi air atau pemakai, kita itu sampai 10.773.000 liter itu untuk kota kabupaten yang memerlukan.
1: Betul keren.
0: Demikian Bu. Jadi kita kontribusinya juga untuk masalah terdampak El Nino. Dan sekali lagi kita juga kerjasama dengan pemerintahan setempat, dengan dinas sosial, BPBD, Basarnas dan dinas instansi terkait lainnya Bu. Kita koordinasi. Tapi itu tangki dan kita dari PMI.
1: Demikian Bu. Ya. Keren Pak.
0: Kalau jam.
1: Jadi ternyata
0: kapan lagi dan siapa lagi kalau bukan kita.
1: Betul. Dari setiap bencana yang terjadi, kita berharap tidak ada bencana ya Pak ya. Tapi dari setiap bencana.
0: Tidak bisa hilang begitu saja kan Bu.
1: Iya, betul sekali Pak. Ternyata PMI terdepan loh pendengar, luar biasa lah. Baik, ini
0: doa dan dukungan masyarakat. Tentunya tanpa dukungan dari masyarakat juga kita tidak bisa berbuat banyak, Ibu.
1: Betul.
0: Memberikan informasi, mendonasikan, dan membackup kita semua juga begitu, Ibu.
1: Iya, betul. Kerjasama kita yang mengeksekusi ya, Pak ya.
0: Ya, ini siap waktu itu kan siaga bencana informasi masyarakat. Rekan-rekan itu banyak membantu.
1: Betul, Pak Haji. Ini Pak, ada yang bertanya nih ya, saya sampaikan ke Bapak nih ya. Apa saja katanya tantangan yang dihadapi PMI dalam menjalankan misi kemanusiaannya katanya Pak?
0: Oh, tantangan yang pasti ada. Tantangan hambatan pasti ada. Ini jadikan satu peluang. Apapun tantangannya, ya apapun hambatannya, kadang-kadang alat-alat kita. Ya saya katakan, kalau kita alat-alat tidak ada, kita bisa koordinasi dengan dinas instansi terkait lainnya, dengan BPBD. Jadi kolaborasi gitu. Kalau kita ada satgana, di sana ada tagana, ya kita koordinasi. Tantangan tetap ada, Bu. Tantangan tetap ada, yang sekarang juga. Seperti salah satu contoh kita ke daerah-daerah terjadi bencana ya. Ya kalau kita tidak laksanakan dengan bersama-sama memang agak sulit. Tapi kalau kita koordinasi tadi yang baik, insya Allah akan berjalan lancar Bu, dan niat kita akan ikhlas.
1: Jadi, nah ini tantangan pasti akan ada. Tapi bagaimana caranya kita meminimalisir tantangan itu ya Pak ya?
0: Betul sekali.
1: Jangan sampai jadi halangan ya Pak ya untuk kita.
0: Kalau sudah di lapangan, apalagi kita tergerak masalah kemanusiaan, ya kadang-kadang saya juga mengingatkan relawan hati-hati risiko yang ada. Mereka juga tidak sadar risiko yang akan menimpa kan begitu Bu.
1: Ternyata banyak risikonya juga ya Pak ya? Apalagi kalau udah di lapangan begitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Ini satu hal lagi Pak Haji, ini bagaimana PMI katanya bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan lainnya di tingkat nasional atau mungkin internasional?
0: Oh, betul Bu. Ya memang banyak, termasuk dulu kan dari Federasi Palmerah Dunia seperti terdampak cacar rubella itu dulu Bu. Ya, terus penanganan COVID juga pasti. Dan selama ini sih alhamdulillah dari Federasi Palmerah Dunia, dari dinas instansi terkait yang ada di Indonesia khususnya Jawa Barat, kita menjalin hubungan sangat-sangat baik. Sekali lagi, kita pun tanpa dukungan dan dorongan dari seluruh pihak tidak akan bisa berbuat maksimal. Begitu Bu.
1: Baik. Pak Haji, ini mungkin yang terakhir nih Pak ya. Apa nih harapan dan rencana PMI ini untuk masa depan dalam bidang kemanusiaan Pak?
0: Oh, alhamdulillah Bu. Harapan kami

0: tetap kami menyampaikan kepada rekan-rekan, khususnya kepada masyarakat, tidak usah ragu-ragu berkomunikasi, berkontribusi kepada Palang Merah Indonesia, karena kita pun insya Allah akan memberikan pelayanan terbaik untuk rekan-rekan secara ikhlas. Begitu pun kami kepada Palang Merah Indonesia yang ada di daerah, juga tetap kami selalu menghimbau, mengingatkan. Contohnya, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ketika masyarakat memerlukan kehadiran PMI, maka PMI harus ada. Ketika masyarakat menghubungi PMI, PMI mudah dihubungi. Ketika PMI, masyarakat memerlukan pertolongan cepat dari PMI, PMI segera bertindak. Dan tentunya lakukan semua ini dengan ikhlas, tidak membeda-bedakan, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi masyarakat tidak usah ragu-ragu koordinasi, kontribusi dengan PMI. Apapun yang diberikan kepada PMI, sekalipun hanya doa, itu bagus. Kalau ada banyak donasi, yuk silahkan saja. Ada juga tenaga dan pikiran, silahkan saja. Jadi tidak usah ragu-ragu sekali lagi kepada masyarakat. Dan mari kita bekerja sama, bersama-sama bekerja semuanya agar berjalan lancar dan terkendali situasi yang ada ini. Begitu, Bu.
1: Baik. Untuk rencana kedepannya PMI ada program yang rencana mau dilaksanakan dalam waktu dekat?
0: Peningkatan pelayanan, Bu, ya. Peningkatan pelayanan seperti sekarang aja kita cek lagi SIM donor, SIM informasi donor darah.
1: Baik.
0: Yang kadang-kadang kan masyarakat bagaimana kita mencari darah kalau ada diperlukan.
1: Baik.
0: Silakan saja nanti koordinasi dengan pelayanan yang lebih cepat tadi SIM Dondar.
1: Baik.
0: Terus juga beberapa pos akan kami tingkatkan. Bahkan kemarin hasil evaluasi PP dan ambulan yang dilaksanakan, kita tingkatkan juga peralatan-peralatan yang ada. Itu mungkin yang kita sampaikan, Bu.
1: Baik, baik.
0: Banyak yang program, siap.
1: Baik, baik. Pak Haji, terima kasih atas luang waktunya.
0: Terima kasih.
1: Iya, sebetulnya masih ada beberapa yang mau ditanyakan berhubung dengan waktu ini sudah harus diakhiri nih obrolannya nih.
0: Mangga kapan waktu silakan saja. Terima kasih juga atas kepercayaannya dari RRI kepada kami.
1: Baik.
0: Terima kasih juga atas kepercayaannya dari masyarakat khususnya Jawa Barat kepada PMI. Mari kita laksanakan semuanya ini, kegiatan kemanusiaan ini dengan ikhlas, insya Allah semuanya berkah dan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Haji.
0: Semoga
1: kita jumpa lagi ya Pak di kesempatan lain.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam. Mangga sami-sami Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda Parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi beterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana alhamdulillah. Simkuring pun beni hadiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Sapertos biasa Rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9 dan juga di aplikasi RRI Play Go dan di audio streaming www.rri.co.id. Adapun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perompat RRI Bandung, ada bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perompat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Perompat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi atau apa ya berarti ya? Oh, dikenalnya sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
2: Assalamualaikum.
1: Dikenalkan laku abdi ke detailnya panggilan ku Akang sarang teteh. Kemarga ya dua orang di dinya Kang Dangu nepangkeun ieu nuka hiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
3: Siang.
1: Kumaha wartosna damang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehatnya sehat walafiat. Jaga-jaga gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langku beki panjang janggutnya.
3: Biasa ilmu
1: nah gitu. Ilmu.
3: Kang Beni iman mah kedah sehat.
1: Oh gitu kedah sehatnya. Sehat naon wae tah sehatnya seueur.
3: Segala rupina.
1: Kumplit. Raos tuang, raos kulang, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya tak aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijeng, nah beri sebut Ijeng teh.
2: Dongengna panjang.
1: Dongengna panjang. Dongengna panjang. Mau tiasa di carioskeun ayeuna, mau tiasa di luar ayeuna mohon.
3: Pena oge dugi ka 2 meter.
1: Ah kitu.
3: Panjang-panjang
1: teh. Masyaallah ya Allah. Nah karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Ya. Laresnya lulujung siang. Berarti kedah nganggo bahasa Sunda nu laras satunya ieu sing guring isin.
2: Sami-sami diajar.
1: Sami-sami diajar nya. Wae belajar bahasa Sunda mah teh aya lirene nya tehnya.
3: Mohon,
1: Mang Ajo sarang Teh Kania, mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, orang-orang nanti gua heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu Kang.
2: 1986.
1: Waduh, tos lami pisan berartinya. Saya suasim kuring berarti mohon 37 tahun.
2: 37 tahun.
1: Masya
2: dina dina sasih Februari.
1: Sasih Februari
2: Kaping
1: mohon.
2: Kaping 8.
1: Kaping 8 berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
2: Atas
1: kalangkung maksudna teh tahun payus
2: pasti kan.
1: Pasti kaulang deui kitu nya maksudna. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkan atau napi diteliti begitu mangga.
3: Sekandangan nepangkeun deui atuhnya.
1: Ya nepangkeun deui. Oh mohon. Nepangkeun.
3: Empangkeun,
1: kaempangkeun. Asik.
3: Mawa kejo di luarna.
1: Ah, kejo di luarna.
3: Nepangkeun, abdi nepangkeun.
1: Mohon.
3: Ajo alias Sumarna.
1: Ajo alias Sumarna. Jenten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
3: Sumarna. Sumarna
1: Effendi. Oh gitu. Nah, bet disebut Ajo.
3: Ajo kan tina Sumarna.
1: Oh, Ajo.
3: Sumarna, Sumarjo, Marjo, Ajo.
1: Ajo. Oh, gitu nya luar biasa. Dinten kangge Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atau nampi kumaha?
3: Ajo biasa rencangan tina.
1: Iya.
3: Na panggung.
1: Singkatan sana seteteh Ajo tuh seperti SD.
3: Singkatan. Jo.
1: Ajo.
3: Ajo, jadi Ajo.
1: Nah, gitunya. Selajengna atuh mangga diwalur ke teh kania mangga sisindiran deh.
2: Mangga kaempangkeun, kaempangkeun.
1: Alah,
2: kalapa aya di kulah.
1: Terus
2: nepangkeun abdi nepangkeun. Kania anu katelah.
1: Kania anu katelah. Cenah ijem katelahna.
3: Urang-urang weekend euy.
1: Aduh, aduh abunten abu nya di pagiuna nya sapiasa-piasa nya. Ya ge saresna keng Kang Ajo nya sareng teh. Nah, ieu ka empang mohon. Cobi urang cobian nya. Ka empangkeun. Saledri aya di kula. Nepangkeun abdi nepangkeun Kang Beni anu katelah. Emprak lah.
2: Pinter geningan.
1: Nya eta ge kaing Niron.
3: Kok gantung memang.
1: Ajo urang ngaguar sareng teh kania urang ngaguar ngeunaan sisindiran. Ngaguar sisindiran. Mohon upami ngobrolkeun sisindiran berarti pangkinan ieu kalebetna sastra lisan gitu nya. Sastra lisan. Mohon. Terus dina sisindiran teh aya naon wae mangga Kang Ajo?
3: Sisindiran teh
1: mohon.
3: Aya paparikan.
1: Paparikan Mang Ajo rupina caketan deui mikrofonna. Oh.
3: Kirang iyo nya. Las, sakeun cekap.
1: Kirang ageung salirana.
3: Aya rarakitan.
1: Rarakitan, mohon.
3: Paparikan.
1: Nahan.
3: Oge aya wawangsalan.
1: Wawangsalan.
3: Tah tina sisindiran teh. Tina bawa rarakitan.
1: Mohon.
3: Paparikan atawa pi wawangsalan aya anu piwurukna.
1: Piwurukna, piwejang kitu nya, mohon.
3: Wejangan atawa nasihat.
1: Laras-laras.
3: Terus aya anu sesepet banyolananya.
1: Banyolan. Mohon, mohon. Terus
3: anu yeuna anu kakasih teh kumaha anu percintaan.
2: Ulas asih.
1: Ulas asih. Oh, janten aya karakterna masing-masing.
2: Mohon,
1: mohon. Anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya. Lajeng aya nu
2: heureuy,
1: banyol, banyol Sunda teh nya. Tapi anu dikenalna mah teh kania anu banyolna nya.
2: Nu banyolna mung anu
3: gumantung.
1: Gumantung ka peryogian kitu nya.
2: Biasana barudak aya nama kan dianggo heureunya.
1: Laras-laras.
2: Dianggona anu dua baris.
1: Dua baris.
2: Anu dua padalisan.
1: Emang selarasna sabaraha padalisan
2: anu
1: aya opa? Mohon. Cobi tekannya kumaha tah?
2: Contona.
1: Contona mohon. Anu dua terus nu opat nya.
2: Anu dua.
3: Mun ari anu dua teh kieu sapertosna anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat.
1: Dua kalimat.
3: Cangkang.
1: Cangkang.
3: Anu dua kalimat teh di eusina.
1: Oke, janten aya cangkang sareng eusi.
2: Mun taya bentenna sareng pantun.
1: Bentenna taya bentenna sareng pantun. Bentena.
2: Janten pami pantun Melayu baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
1: Tohon.
2: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
1: Isi.
2: Nah, kulit teh cangkang dina
1: bahasa Sunda sisindiran mah.
2: Nu ka tilu sareng ka opat eusi.
1: Cobi teh gitu. Contohna sapertos kumaha tadi nya?
2: Nu tadi.
1: Nu tadi nya. Nu benten teh misalna sendiri.
2: Oh, ka tak orang nyindiran anu jomblo.
1: Cok sing kumaha jomblo
2: teteh. Batur mah jalan ka dago.
1: Leres.
2: Abdi mah muter jatayu.
1: Teras.
2: Batur mah mareunang jodo.
1: Nuhun.
2: Abdi mah angger tepayu.
1: Karunya teuing. Ieu kan disebut jomblo aku teh kitu. Mohon kumaha teh?
3: Cenah mah tara tok mohon.
2: Nyindiran.
1: Biasana nyindir. Tapi nyindirana ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang Ajo aya deui, emang Ajo mangga.
3: Aya.
1: Tah.
3: Kuring ieu conto paparika.
1: Paparika na ieu mah. Mohon.
3: Teuingku encer uteukna. Budina ketelah saya.
1: Saras.
3: Muntah daikin lancekna.
1: Mohon.
3: Adina oge.
1: Aduh. Dipaju. Senangnya. Dipaju.
2: Manawe nu ayah.
1: Tuh lancekna adina diarah pokok namanya. Etamanya. Aduh gusti. Eta
3: serius paparikan.
1: Paparikan. Nah. Upami wawangsalan teh kania mangga.
2: Ayo wawangsalan mah.
1: Bentena naon tah.
2: Bentena diwangun ku dua padalisan atanapi dua baris.
1: Saras mohon.
2: Tapi sami-sami aya 8 engang.
1: 8 engang.
2: 8 suku kata.
1: Sanes nu nyeureud engang teh sanes.
2: Sanes nu nyeureud mah ieu ciwit nyeureud.
1: Eta mah engang lah teh.
2: Ciwit.
1: Mohon. Teras kumaha teh?
2: Contona kieu.
1: Mohon.
2: Walungan di Kota Bandung.
1: Teras, aduh.
2: Mohon. Abdi undur sanes pundung.
1: Tadi
2: dinya teh aya non?
1: Aya jawaban kitu nya.
2: Tata rucingan.
1: Oh, tata rucingan.
3: Tebak-tebakan.
2: Cingan naon tah? Walungan di Kota Bandung.
1: Walungan di Kota Bandung.
2: Abdi undur sanes pundung. Kluna aya dina baris kadua.
3: Dung.
2: Dung.
1: Oh.
2: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
1: Iya, Cikapundung.
2: Eta jawabannya. Gitu. Walungan di Kota Bandung. Eta klu pertama.
1: Walungan di Kota Bandung.
2: Abdi undur sanes Pundung. Tah jawabannya teh.
1: Cikapundung. Lain Pundung.
2: Lain Pundung. Muhun.
3: Ya sakroskianya ya
1: nah, ini. Cok sih cobian.
3: Kanggo istri mun netepan. Kade najis bili kena. Bili kena. Wangsala teh mu kena.
1: Mu kena. Gitunya, tak etap pemi wawangsalan, mohon. Upami paparikan.
3: Paparikan, anu
1: nembe.
3: Paparikan anu tadi ku.
1: Anu tadi, mohon. Terus mohon.
3: Paparikan, ayah rarakitan.
1: Tah rarakitan.
3: Tapi ku kan ni ada rarakitan.
2: Tah si kakiu.
1: Tah kumaha teh.
2: Mun acan meuli calana, moal waka meuli samping.
1: Teras.
2: Mun acan jadi sarjana.
1: Teras.
2: Moal waka hayang kawin.
1: Aduh.
2: Janten dina pada lisan kahiji, kadua pada lisan kahiji,
1: mohon.
2: Kecap kahiji nasami sareng pada lisan katilu.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Janten teras kecap kahiji dina pada lisan kadua.
1: Kira teh kan ya pada lisan teh naon abi mah terang.
2: Baris.
1: Pada larang abi mah terang.
2: Baris.
3: Baris dulu dieukeun dipetakeun baris.
1: Nah kadang-kadang hartusnya benten ya bang bahasa Sunda sareng ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitu nya.
2: Oh. Tacan di wartosannya pada lisan teh baris. Upami bait pada.
1: Mohon. Gitu. Upami macet mah pada larang.
2: Henta eta.
1: Cimahi pada larang. Oh, Cikampek tadinya mohon. Aduh ini reus pisan nya mohon upami urang naon namina teh tiasa nanti pamitiasa sisindiran gitu nya. Berarti kan kedah terang oge istilahna kosakatana kedah beunghar nya teh nya. Teras aya istilahna undak-usuk basa. Tah upami dina sisindiran nyalira aya trap-trapna nya istilahna kumaha nya kedah aya kasaha luhureun kasahandapeun atau bebas kumaha?
2: Ari dina sisindiran mah.
1: Teu aya nya.
2: Bebas gitu.
1: Mohon. Jadi memang didugikeunna kanggo umum gitu nya.
2: Teu
1: aya khusus misalkan karena sisindiranna didugikeun kanggo murang kalih anu saluhur kedah berarti bahasana kedah benten ya, gitu
3: enggak tergantung anu badan periogikan
1: okay.
3: Kamurang alinya sesuai dek kamurang alih
1: okay. Laras bahasana mengenai bahasana terus laras kecap-kecapnya nuli periogikan naon kedah sesuai dengan engangna
2: mohon
1: terus a i u e o nanya pengen tanya naon apa istilahnya umpamai bahasa Sunda teh umpamai naon ya atunya a i u e o nanti
2: ya huruf vokal
1: na gitunya misalkan jika kanon teh aduh hilap deui ieu teh abi teh panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat sanes kitu nya panitik matana nu hiji matana inten hapunten upami lepat mugi kersang hapunten tak kitu nya eun tak kitu nya kedah sami ya
2: upami dina pantun mah rima.
1: Rima eta maksud teh
3: tetangga abdi.
1: Mohon. Ditun abdi mah randa. Mohon kitu nya. Muni apal kana randa mah mohon. Atuh da kumaha nya upami mohon. Nya upami hubunganna misalkan nya bewara atawa berita-berita tentang kemajuan mah sok sesah katampi nanti. Tapi hubungannya jeung randa mah bisa
3: langsung.
2: Ya lo.
1: Kencang aya nu neangan gitu nya. Mohon tak gitu. Tah upami nu priogi randa mangka Kamang Ajo.
3: Telepon
1: kakak ini. Oh, namun ternyata seueur guyon ieu mah da. Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naon namina teh caraka sundanologinya. Pantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atawa nepi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
2: Abdi lebet salapan opat.
1: Salapan opat, berarti nu kasabaraha teh eta teh? Teka etang.
2: 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Kasalapan. Upami Mang Ajo kasabara?
3: Salapan 5, ieu teh senior.
1: Oh, berarti kasapuluhnya Mang Ajo teh. Oh, mohon.
3: Jadi mun kasapuluh.
1: Tah. Umargi kitu berarti tiasa ka etang kan sabaraha generasi kitu nya? Mohon.
3: Ngarebu
2: sanes unggul aya di Bandung.
1: Ngares, mohon.
2: Sanes di Pulau Jawa unggul, aya oge nu di luar negeri.
1: tok itu tah sawai upaminutos di luar negeri
3: ya. Sawalana teh sa bodé da disebut
1: uwa-uwa di. Nah, gitu.
2: Di uwa-uwa.
3: Orang walana.
1: Uwa-uwa.
3: Karasana anjeunna angkatan sareng tos rame pisan nya seniornya.
1: Mohon.
3: Tapi kan di uwa-uwa beda uwa orang
2: walanda.
1: Uwa-landa.
2: Uwa-landa.
3: Iya, mohon. Sana si Jawa Barat wae.
1: Mohon
3: di luar Jawa Barat oge
1: disebar gitu nya.
2: Mohon.
3: Sarang aran jeuna oge arah kita oge anya jadi penggiat oge nya.
1: Mohon.
3: Ya, terus ngarajar oge.
1: Laras. Anu panginten katelah atuh nabi kawentar gitu nya ku masyarakat Jawa Barat utamina pangintennya pasti terang aya Kang Rosid.
2: Mohon.
1: Kang Rosid EABI nya. Mohon.
2: Kang Rosid EABI.
1: Penggiat teater mohon. Juga.
3: Mohon. Nah itu anjeunna teh ayeuna teh janten wakil ketua. Kan ketua umum nama Abah Awi
1: wakilna
3: Kang Rosid
1: abinya mohon
3: nah tina hukum urusan eta
1: mohon laras
3: aya tiap divisi
1: mohon
3: divisi karawitan divisi teater
1: nah.
3: Divisi tari eta karesan Semkuring
1: mohon
3: ketua divisi teaterna
1: ya hubungannya sareng sisindiran tah upami di mohon janten digelarkeun gitu nya di
3: karesan eta teh upami pagelaran ieu tiap sasi Februari
1: mohon
3: pas pada bilang kala acara kawe
1: mohon
3: kaping 8
1: nya
3: kadang-kadang upami te kaping 8 na kaping 2 ijina
1: di
3: bade sakantenan
2: mailing bahasa indung
1: bahasa indung sadunya mohon laras mohon
3: kaping 2 ji urang sakantenan mailing bahasa indung
1: berarti saya pisannya kan anu disebat sisindiran teh biasanya memang sastra lisan begitu mohon. Kan biasanya berenang ku sagami cekap artinya hanya percakapan biasa mohon, saja mohon. Kemudian dikemas jantan sebuah pertunjukan iya. Pertunjukan kumaha anu ku carakan ditampilkan begitu
3: karasan anu ku Semkuring osok anu ayeuna anu Semkuringnya
1: mohon
3: bahwa anu jaman Kang Adang oge almarhum
1: mohon
3: kapungkur ketua kemasana mah seperti
1: longser mohon
3: seperti longser
1: ya. Laris
3: jadi karena memang si sinira da kalau pagelaran mah aya bentuknya
1: mohon
3: Fatma.
1: mohon
3: eta mah kan sekadar obrolan
1: tapi, begitu ya
3: nah dia dicaraka nuju jaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemaslah seperti
1: dikemas begitu ya mohon
3: wah ayeuna kan kumargi Kang Papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang es nya teraskeun ku divisi teater
1: mohon laras mohon
3: nyalaman tiap taun oge selalu menggelar pagelaran sisindiran dalam kemasan di longser itu
1: kemasan longser saya pisan
2: pilih ayeuna teu acan uninga longser teh naon
1: kumaha teh hanieu
2: kumaha ari di Betawi mah namina lenong
1: mohon
2: pami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak
1: mohon.
2: Jawa Tengah
1: mohon mun benten ketoprak di urang kan di Sanguan
2: di tuah ya.
1: Ketopraknya di Sanguan daerah urang
2: gitu.
1: mohon
3: di Jawa Timur mah ludruk
1: ludruk lah ras mohon
3: sami upami lenong oge kan lenong di Betawi isi sendirana kiat
1: pantun ya mohon tahu upami kan di nu dikenal ke masyarakat tuh upami pantun di sok non nanti disebat nanti nyelah naon artinya naon misalkan
2: oh mohon
1: sok cakep tak urang rumah kasep di urang
2: henteu aya oge
3: kumargi murang kalin wayana kirang terang ya
1: terang
3: iya si sindiran
1: oh mohon ya
3: kusim kurang be sering ya
1: naon
3: ngadangu gitu aduh di murang kali teh apalnya
1: mohon
3: sabab ku teh tadi kenalkan teh ku
1: sepuh na mohon
3: ada di urang teh aya
1: mohon si sindiran laras
3: tak arenya na jasanu apalah teh pantun
1: eta mah Melayu ya, produk Melayu ya
3: Melayu atau tapi anu Jakarta nya
1: mohon
3: cakep dapatnya di sarasna mah sanes kitu
1: mohon ya,
3: sarasna di urang ya, sisiniran panginten urang kali da ku teu apa
1: laras
3: simkuring teh teh sangapa
1: teh mohon
3: urang kali teh apa ta alhamdulillah ku ayeuna di divisi teater simkuring osok ngayakeun urang kali
1: dilibatkeun
3: wong urang kali SD dugi ka SMA dugi
1: ka
3: dilibatkeun ku simkuring
1: mohon
3: alhamdulillah di divisi teater caraka Sunan Nogi pada tahun kemari malih urang kali SD malih ti luar orang sinoge anu ngiringan
1: mohon
3: alhamdulillah aya wae sih sarasna
1: betul
3: hari diarahkeun akhirnya aranjeun teh uningnya oh iya si sindiran gini
1: betul
3: ya eta mah anu biasa kita gitu, misalnya pantun
1: oh, mohon wah luar biasa teh. Terus teh Kania mah kan karesan oge sebagai seorang guru yang mengajar ya. Oh, nah teh oge mengenalkan si sindiran ka urang kali peserta didik begitu.
2: Mohon. Abdi sebagai
1: sebagai ya.
2: Anggota cara kasedan lagi sok nyetek upami teh ngadugikeun mengenalkan ka urang kali teh si sindiran.
1: Laras.
2: Tak ieu si sindiran, tak ieu pupuh gitu kan urang kali aya nama langkingan terang pupuh teh naon mohon, gitu. Mohon.
1: Abi mah kan terang pupuh teh kanggo tanaman ya, Kang ya. Mohon.
3: Mohon.
1: Pupuh kompos. Nya mohon teh.
2: Kasok di jelaskeun ku abi teh naon karena si sindiran sarang
1: pupuh.
2: Sanane.
1: Sarang pantun.
2: Sarang pantun Melayu. Jantan ai si sindiran mah di wengku kedah
1: mohon.
2: 8 engang.
1: 8 engang.
2: Mohon. Setiap baris itu 8 suku kata. Tapi kalau pantun Melayu mohon. Itu dari 8 sampai 12 suku kata.
1: Oke, jantan aya aturanna nya. Mohon aya aturanna mohon.
2: Jadi lebih panjang ieu nana.
1: Langkung panjang
2: ya.
1: Langkung gitu, panjang mohon. Betul. Ya, secara tidak langsung kupami urang belajar si sindiran, urang oge pasti belajar undak usuk basa, kemudian vokabularinya lebih banyak, lebih banyak lagi beragam gitu nyatanya mohonnya. Kan banyak geuningannya buku-bukuna aya namanya ketinggal urangna kersa.
3: Tinggal daek
1: nah. Tinggal daek nah, mohon kitu tah. Teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 51 tah. Oh, asa cikeneh teh. Mohon panginten ieu mah upaya dari cara kasundanologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 mugikeun ka ayeuna tah. Ada harapan enggak dari teteh sendiri Teh Kania kitu kanggo generasi anom? Mohon kapayuna kumaha ieu hubungana dengan si sindiran?
2: Tidak hanya untuk si sindiran.
1: Mohon.
2: Mungkin secara global saja.
1: Mohon.
2: Diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan mengenal bahasa asing.
1: Laras.
2: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh. Mm-hmm. Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
1: Bahasa indung.
2: Bahasa indung.
1: Mohon.
2: Gitu. Bahasa Sunda. Ada orang teh cicing teh di mana? Gitu di Bandung.
1: Di Arab, berang.
2: Nah, gitu. Orang cicing di Bandung atau ke bahasa Sunda nyarios teh keun wae tong sieun kasar.
1: Tah eta. Nya bareng-bareng ke sieun lepat teh teh ayeuna teh mohon ya.
3: Asa kersa nyarios.
1: Asa kersa nyarios.
3: Ya
1: ahla.
3: Eta mah prosesnya, proses. Kayak oge da sim kurang ge diajarnya. Proses eta mah kayak oge biasa lah. Ayah kadaikil lah.
2: Tak gitu. Jantan kabar udah oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tongsiun kasar. Pok weh tongsiun salah. Engke ge lamun salah pasti dibenerkeun.
1: Tak gitu urang sieun salahnya.
2: Namina ge diajar pasti aya lepatna. Upamitos teu aya lepatna mah sanes jalmi.
3: Anu seurna teh kieu anu terang teh. Seurna teh. Ah. Da bisian lepatnya riosna ayeuna teh. Aranjen teh ala limen
1: terus
3: padahal
1: keun bae da keun bae nya
3: nyarios lah kada kikau ge eta mah prosesnya
1: mohon prosesnya
3: proses nu penting aya kadae geula tos
1: kenya tah
3: anjeunna geu ngemut oh nya kuring teh kudu bener-bener yang diajar kudu kasaya
1: laras nah
3: proses
1: betul
3: kuring oge di teaterna kitu sok
1: mohon
3: penting sok aya kadae nyarita bahasa Sunda lah
1: tah kitu nya. Betul.
3: Di mana bumi dipijak langit harus kita junjung.
1: Betul.
3: Nyaritah lah
1: bahasa Sunda. Betul. Tapi kedah oge ayahnya mengajo gitu ada tempat-tempat khusus seperti ininya. Kalau aku pami ayahnya aku mah mengajo teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sesindiran iya gitunya. Mohon. Terus ka tawis aya ieuna teu naon maksudna teh perkembangana atau apakah mengalami kemunduran begitu. Nu karaos kumang ajo nya lera.
3: Kusim kuring mah karaos sampai ka aya kemunduran mah
1: teu ayanya.
3: Margi tiap sanggar-sanggar.
1: Mohon.
3: Sanggar-sanggar atau komunitas.
1: Mohon.
3: Seni teater atau kelompok
1: ieu. Mohon.
3: Seueur sieun anu
1: sesindiran.
3: Sana sesindiran maksudnya
1: bahasa Sunda. Tos ngawitan atau memang sudah berjalan gitu ya? Tos berjalan.
3: Caraka. Caraka tentu anu ngayem anu kayem caraka sesindiran. basa bahasa Sunda.
1: Tos, suur sih. Berarti karya-karya dengan sastra Sunda mah tos aya nya. Teater mah tos aya naskah suur pisannya mohon.
2: Oh. Ayo oge nu sok ngangge sisindiran.
1: Mohon.
2: Mung kitu teh ya enggangna sok langkung kita oh. Disamikeun sareng pantun
1: laris, jit, laris.
2: Panjang teuing gitu.
1: Mohon.
3: Di YouTube oge seueur nu lalepat sisindiran bahasa Sunda. Padahal teu kudu make jeung bahasa oge sanes.
1: Oh,
3: bahasa. Jangan ya, ada sisinya itu kadang pakai bahasa atau sudah sisiniran mas Sunda.
1: Oh gitunya, tak nah, gitu. Mohon. Tos jelas gitu kan gambarnya sisiniran pasti nganggo bahasa Sunda. Mohon.
3: Bahasa Nogi sanes bahasa Sunda mah bahasa.
1: Bahasa mohon. Hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa.
2: Sanes ku bahasa.
1: Ah ketekannya tak mulai.
3: Goreng sanes ku bahasa.
1: Mohon.
3: Jadi sisiniran mah gak tos pasti Sunda.
1: Pasti Sunda. Tapi kan tekania sarang Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya.
2: Banyolana.

0: carita.
1: Laras-laras wawangsalan paparikan. Terus aya nu ieu teh anu naon teh? Umpamina nu tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon?
2: Wawangsalan.
1: Wawangsalan. Abi kantos nguping teh naonnya anu nanti kapal cenah naon teh? Sagara naon? Mohon aya nu kitu nya. Teh.
0: Aya sok.
1: Contohna deui cing Kang, sok urang tebak-tebakan. Sok. Titeh ka nya cing cobian.
0: Nutup mastaka netepan.
1: Nah, nutup mastaka.
0: Oma ulah sagawaya.
2: Nanti.
0: Nanti jawabanna.
1: Nutup mastaka. Mohon. Netepan.
0: Oma ulah sagawaya.
1: Naon nya?
0: Kopea.
1: Nutup mastaka. Nya kopea. Oh, iya.
0: Ulah sagawaya.
1: Ulah kopea. Mohon, mohon.
2: Tena wawangsalan anu kakiwarian.
1: Ka kumaha teh?
2: Naucik. Telepon nu disakuan. Telepon nu disakuan. Mi HP ka hade leungit.
1: HP.
2: Ya. HP.
1: Mi HP.
2: Mi HP ka hade leungit.
1: Artina HP dina basa Sunda mah beran nitipkeun.
0: Bingung kan. Tebakan
1: kan. Iya, tebakan. Mohon.
2: Teh hiji deui hiji.
1: Sok, sok teh.
2: Buuk palsu dijualan. Henteu hade ruwag reuwig.
1: Wih,
2: nah. Pintar. Aduh, tapi pintar.
1: Tapi di ujungnya nyatanya kata
2: Mbak. Jantan aya nu di
1: aya clue gitu nya.
2: Clue na aya nu di ujung, aya nu di payun.
1: Kadang-kadang gitu. Sok aya anu ditambihkeun misalkan di depan misalkan kemudian juga di akhir sok kitu aya nu kitu teh.
2: Pami anu di baris kahiji mah itu clue seperti tadi. Non buuk palsu, oh, kayak buuk palsu.
1: Nah, ayah nu, iya, karena sana ayah nu nyaksen di Instagram, ya tanya, namina Kang Ano Valentino, aduh iya orang,
2: aduh,
1: MC iya mah, Kang Ano Valentino Wilujeng siang Kang, kumaha wartosna damang, hoyong atuh cina ayah gerakan bahasa Sunda kanggo murang kali urang nuti alit seseerna diperkenalkan bahasa Indonesia cina Manawi ayah program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino. Kumaha dah de tanggapan Mang Ajo sarang Teh Kania kumaha? Hoyongnya pasti.
2: Hoyong pasti. Hoyong pam anu ngulem insyaallah. Insyaallah dongkap.
1: Sumuhun. Terus aya Teh Sartika Putri, yo ge sami ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri itu pendongeng. Tapi biasa nganggo bahasa Indonesia sareng teh kitu nya Teh Sartika Putri mah. Nah, mudah-mudahan kapayuna Teh Sartikanya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitu nya. Mohon, mohon.
2: Terus
1: aduh. Ini nyambung deui ni Kang Anop ekspresi Bandung Surabaya non. Oh, ekspres Bandung Surabaya cenah di aduh punten ieu kada dibaca. Di Gantelan. Kikinciran Neda Agung Kasadaya Abdi Bade Sisindiran. Kang Anop, Masya Allah, teh sangki Kang Anop biasa sisindirannya. Alhamdulillah, itu seharusnya rencangan sim guring. Alhamdulillah, anu Satya Manco Pro 4 RRI Bandung.
2: Salam Pangwano.
1: Salam Pangwano, cenah Kang Anop, mohon. Sing seueur job MC na Mang Anop, nya mohon, hatur nuhun. Mang Ajo, anu terakhir, rupina mah sakedik deui nya, oh tuh. Tukaraosena 12 langkung 58 menit. Mangga terakhir ti Mang Ajo sareng Teh Kania. Terakhir mangga.
2: Kasintu manuk tikukur.
1: Teras.
2: Kembang ros dirojokan.
1: Ulu.
2: Sakitu nukapit hatur.
1: Siap.
2: Sawios tong dikeprokan.
1: Antoh. Keprokan. Hanya keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
0: Aduh, ini terakhir mukil atuh.
1: Nawan atuh
0: Mang Ajo. Beri dinaragit.
1: Teras.
0: Boboko wadah bakatul.
1: Asik.
0: Lain nyeri ku panyakit.
1: Lain.
0: Kabogo direbut batu.
1: Iya, makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Perobat RRI Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deunya ka dina sanes waktos. Kitu deui sami sareng Ibu Guru Kania, mudah-mudahan suksesnya ngawulangna murang kalihna, purang kalihna sarukses oge nya.
2: Amin.
1: Mohon teu hilap kana ditinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui tos kersa sumping orang tutup kom dangun sadayana orang cekapun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu orang dina bidangan acara kacida komunitas obrolan komunitas cinta budaya ti Propat RRI Bandung.
3: Obrolan kacida.

Batu Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat satempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung, Komdangu, Tabu 10. Waktos dangket iya, waktosna kanggo gelar kawi pasundan tim promo TRI Bandung dinten kami seperti biasa ayah pintonan lagu-lagu kawi Sunda nanging panginten kanggo dinten iya nya di studio promo TRI Bandung kayak disarankanku Teh Ano Mugia gitu Teh Mualnya Lira kaum dangunya stasiun terus di promo TRI Bandung di bidangan acara gelar kawi pasundan kakawihan.
1: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: naon iteng mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teharara yang tei.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di Perempat RI Bandung di pidangan acara kakawihan. Di sarangan ku Teh Ano, danget iya di studio Perempat RI Bandung Teh Ano.
1: Satya kene nyarengan abeni.
0: Tadi alhamdulillah nembesa lagu tadinya, lagu Hamdan.
1: Ti urang.
0: Tapi aya oge sabar lagu tadi tos didugikeun nanging panginten langsung ieu mah nya ti suanten para para juru kawih anu aslina kitu tah. Teh Ano mah asli katang.
1: Asli. Iya.
0: Mohon, lajeng eta nu tarhi tadi lagu Teh Rita Tila teh ya, ya. Aduh suantennya ya, luar biasanya Teh Rita Tila ya. Dugikeun ka naon namina teh? Sim kuring mah resep kana lagu anu leungiteun teh geuning teh.
1: Eta mah atos di muncuk budak ayeuna mah udah kekinian.
0: Kekinian cenah dipopulerkeun oge kan ku Teh Rita Tila oge sa.
1: Aduh kumaha leungiteun teh?
0: Leungiteun. Mohon, urang nepangan heula aya wargi-wargi urang sadayana nu kalah alhamdulillah ini nembe gabung di TikTok Perempat RI Bandung. Aya Aki Gaji di Padarek aduh nu mohon. Tehilap ka urang teh nya mohon sok ngemutan tapi nembe oge tadi ngemutan cenah Kang Beni nah cenah teu di TikTok teh alhamdulillah ayeuna mah tos
1: kadupak
0: kumang web kitu nya hatur nuhun Kang Beni Teh Ano atos muncul ayeuna mah cenah di TikTok na alhamdulillah nuhun nya mudah-mudahan tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana sok sanaos panginten ayeuna mah Teh Ano tos tabusa pulang kung 38
1: mohon. Meskipun singkat tapi na
0: patri. Lajeng oge aya Teh Lina 71. Mohon lajeng oge Kang Maun, Kang Fans wilujeng gabung ka sadayana wargi-wargi TikToknya alhamdulillah wilujeng tepang sareng Sim Kuring, Beni Herdiansa oge sareng Teh Ano Mugia di pidangan acara kakawihan. Sapertos biasa nya dinten Kamis tabu 10 dugi tabu 11 mah lagu-lagu anu dipintonkeun antenapi nu diputerkeun teh lagu-lagu kawih. Lagu petingan, kawi petingan dina genre alah genrenya naon atunya teh pemis genre teh bahasa Sunda teh Wanda
1: dina,
0: ya.
1: Wanda
0: dina Wanda kawi Sunda kita teh kawi kakawihan aya lagu Mangkokoan kalebet lajeng
1: aya oge nyebat degung oge
0: lebet oh nya disebut
1: nanging ku naon upami kapasenenan teh disebutkeun kakawihan nya
0: padahal sami wae ngaheuleang nya karena memang beureunan aya ieu na teteh tah itu sebagai seorang pesinden ya artosna panginten pasti aya apa na ya patokana meureunnya teh
1: kedah harusna ka eta mah ka ahli
0: ahlina. Tapi nu karaos ku teteh kumaha bentena gitu
1: teknik panginten
0: tekniknya ya. Dina teknik
1: anu karaos ku Teh Ano mah teknik dina kepisindenan teh langkung gahar mun kiat kumaha kieu saurna teh nya ge saur guru nu mana
0: ya
1: nu ngemutan teh kieu upami urang ngawih
0: ngahariring leres
1: ngagalindeng sapertos dina kawih anu di emple di rasal moal ka kuping kumari gamelan mah saurna teh tarik,
0: gitu. Mata ngahaja sok ngejorowok gitu ya.
1: Nanging sok sanaos ngetarik oge ulah dugi ka teu raos dinu pangrung
0: kedah ka kupingna raos gitu ya.
1: Aduh kumahanya nya pokona mah kitulah teknikna sareng seueur na oge sora asli teh mun tiasa mah dianggo gitu.
0: Suara asli ngangge na. Kawih mah di
1: falsetto
0: gitu.
1: Aduh upami digeworkeun atuh da meureunan ieu pisan.
0: Iya.
1: Eta oge kedah aya teknikna. Upami belang tinu suara biasa kana falset.
0: Oh, janten watakna teh tadi gahar teh nya.
1: Intina urang kedah nya kiat
0: lah. Energik gitu nya power.
1: Powerna kedah langkung-langkung. Lajeng upami dinu kepesindenan aya seueur kaluluasaan Kang Beni.
0: Oh, di antawisna.
1: Dina ornamen.
0: Ornamentasina.
1: Naonnya dina senggol panginten.
0: Tah, gitu.
1: Tapi aya tapina kene.
0: Kumaha
1: dah? Ulah kaluar tina tetekon.
0: Oh, aya tetekon aya patokan nya.
1: Upami kawih mah pan misalna teh lagamna seueurna kitu bade disunggal senggolna aya lah sakedik
0: panginten.
1: Nanging upami kepesindenan langkung laluasa.
0: Gitu.
1: Teras upami ngawih dinu ngawih mah lagu teh lebet dina hiji dua.
0: Nah gitu.
1: Ngong gitu,
0: gitu kan.
1: Nah kepisenen mah utamina kan lagu jalan mah teu gitu ge.
0: Oh tiasa.
1: Mohon.
0: Bade nyandakna ah hoyong abdi mah hoyong. Aya kaluluasaan gitu kanggo improv gitu nya, improvisasi. Oh, kitunya matak geuningan dina kawi kepesindenan mah sok aya istilahna nyambat, nyambat.
1: Nyambat. Tiasa nanging nya ulah-ulah dar urang teh hoyong nyambat.
0: Dar we pesenan seueur gitu. Pesenan hoyong disambat sadayana gitu nya.
1: Hilap yeuh.
0: Hilap rumbakan nu asli.
1: Hilap rumbakan kadua hilap kenongan.
0: Oh kitu nya. Alhamdulillah ieu teh nambihan deui wargi-wargi urang sadayana teh di TikTok Pro Opat teh yang mun diantawisna oge aya ieu teh aya Sutarna, aya Bu Eli, Budiawati, Nana Rokmana, lajeng Teddy, Suhendi Yuda, Septiadi, lajeng Agas ya, Aluk Tiramisu, Api, Lili Sukmawati, Nene Is, Sumiati, Bang John Tea, Abdullah Umar, Alex Muhammad, Tita Sunarya, Ibu Dawit. Waduh, seueur pisan teh anu awal. Terus aya Awam Pimansyah, aya Sumiati, assalamualaikum teh Damang. Teh Sumiati sehatnya alhamdulillah Teh Sumiati. Mohon iwa panginten dinten ieu nama khususon dinten ieu mudah-mudahan kayak kapayuna mah tiasa
1: live
0: day. Mohon disarengan ku para wiaga sapertos biasa ya Kang Encun aya
1: Ayah Dindin.
0: Aya Mang Uwe Prukanda, aya Teh Rosyanti, sareng Teh Ano, sareng Sim Kuring. Oke, mudah-mudahan nya kita dibuka kesempatan panginten kanggo wargi-wargi oge nu bade ngiring gabungnya sarang ya. Sim Kuring sapara kancak itu tetiasanya di studio hiji
1: iya.
0: RRI Bandung.
1: Teh sanes daftar atuh sumping we.
0: Sumping we mohon. Gitu. Nah, kumaha cenah kedah daftar heulan teh kedah nya teh nya.
1: Tapi syaratna.
0: Oh kumaha naon syaratna?
1: Gaduh sora.
0: Iya ya mohon. Lajeng oge wilujeng gabung Teh Selasih. Ahan, lajeng oge Yani Sastra, alhamdulillah ieu teh nambihannya wargi-wargi urang sadayana. Sok mangga urang ngempel ngariung sambil oge di tap-tap layarna dibantos supaya supados urang sumangetnya. Lajeng oge dibagikan nonomina teh live urang Teh Hamidah, Kang Iyo, muhun wilujeng. Kang Yaya, oge sami wilujeng gabung. Alhamdulillah nuhun tap-tap layarna. Kang Ade Gunadi, Kang Zul, Teh Mirna, Squishy, wilujeng gabung oge mangga di tap-tap layarna dibagikan ulah hilap oge di follow supados uninga konten atau napi panginten live siaran urang supados ka uninga ku sadayana. Teh masih emut ka orang Ciamis, nah Teh Sumiati tah.
1: Emut.
0: Ya tangtos emut. Aya cerita
1: di emut-emut.
0: Iya. Kang Oman Dama, Kang Haidar, wilujeng gabung ulah noong mungkul mangga tiasa lebet we, langsung lebetnya mohon. Tiasa oge dugikeun panginten bilih aya pamulut lagu mudah-mudahan pami tiasa didugikeun ayeuna pami henteu oge panginten ke di Minggu Payun. Kang Ajat Sudrajat, wilujeng. Wah ini pembawa bola Kang Ajat Sudrajat. Nah kitunya jantan si Kawi Pasindenan mah panginten langkung gahar atau apakah ieu hubungannya sareng kemunculanna teh si teknik-teknik na lajeng oge ornamentasina apa hubungannya dengan naonnya topografi kitunya atau lingkungan sekitarnya gitu.
1: Biasa oge. Kumargi hop ka pungkur mah pan aya nu nyebatkeun wireh kliningan kada tapi tinu gamelan teh saseueurna tinu sumping nanti di daerah Kaler.
0: Subang Karawang.
1: Anu identikna sareng laut.
0: Oh, ya, mohon
1: mata. Kumaha pan kadang ronggeng
0: sok teu gamelan.
1: Ai sareng ombak teh apan meureun upami
0: urang launan paadu-adu pa yeuh-yeuh pa tarik-tarik kitu nya.
1: Mohon sapertos kitu benten deui sareng Cianjuran. Eta mah kan tiisnya pagunungan otomatis kacapi centreng
0: launan kitu
1: nya. Oke, ieu ge karaw ayeuna kabayangkeun manggungna di sisi laut.
0: Mohon.
1: Sound system da kapungkur pa jaman baheula
0: mah. Wah, saaya-aya kitu nya.
1: Mun nyanyi teh
0: gitu. Malihan mah teh sound system gitu nya dina kemunculan namanya.
1: Ka istimewaan kapungkur aya hiji pesinden Ibu Titim Fatimah.
0: Oh, mohon legenda gitu, pisan. Mohon.
1: Janten anjeunna mah calikna oge di luhur malihan mah dalang teh.
0: Mohon.
1: Ka ieu pamorna teh. Mohon kabayang teu aduh hiji
0: juru saking ku terkenalna nya. Mohon.
1: Mikrofon panginten kadieunakeun nya ka Abeni.
0: Mohon.
1: Janten sorana teh memang gahar.
0: Mohon. Tapi sok sanos kitu apakah aya teh misalkan watak suara si pesinden anu misalkan halimpu suantena ini langkung ini maksudnya teh suara-suaranya melankolis gitu aya nu kitu tuh kepesindenan.
1: Kepesindenan kapan pami Bu Upitna dengan versi beliau
0: kan
1: aya deui anu ka dieu.
0: Ohon.
1: Ibu alah hilap deui anu.
0: Aya pokona
1: nya. Aya muhun. Urang jantan tiasa ngabentenkeun eta mah atas ala Bandungan.
0: Oh, suatan, Bandungan.
1: Muhun cenah
0: gitu.
1: Tapi toko kepesindenan oge gitu.
0: Teu hilap pangintennya upami hubungannya sarang sinden mah hubungannya sarang si sindiran gini
1: gitu. Oh, muhun. Kira-kira Ibu Upit sari manah.
0: Upit sari manah,
1: muhun. Santana tokoh oge nanging
0: mohon.
1: Itu sapertos Ibu Titim.
0: Titin Fatima
1: gitu. Ya. Terus rada muncul orang memerdu naonnya.
0: Oh, nya mohonnya lebih melankolis ya, gitulah nya lebih suarana.
1: Terus perkawis si sindiran.
0: Ah, si sindiran.
1: Tah ka nona mina teh ka bentenanana dinu kakawihan sareng kepesindenan.
0: Mohon.
1: Seseueurna teh laguna teh komo lagu jalan mada ku si sindiran
0: we. Oh. Gitu.
1: Jantan cek paripaosna lagu kumasuling-kumasuling teh tiasa jantan sabaraha lagu.
0: Oh, di mana-mana aya eta teh si kumasuling teh.
1: Bade jantan kulu-kulu, bade jantan senglot,
0: nah, bade gitu.
1: Sinyur, bade rancak tiasa.
0: Oh, mohon. Aki gaji di padarek teh anu. Laguna jeruk manis teh anu cenah dikintun kanggo Abah Janggot di Banjaran sareng kanggo aki-aki leutik di Cidaun Cimaragang Cianjur. Nah, gitu.
1: Aya teh Kang Weni.
0: Urang cobian ya, urang cobian mudah-mudahan aya ieu para nayaga. Tapi saat acan orang cobi awaskan dari pengintarnya ayah nu pemirsa TikTok inti kerasan nuju mancok nuju ngadangukan nuju nonton Teti Rohayati atau nuhun wilujeng siang wilujeng wayakie Kang Aye Kang Tommy Keisha Rizky lajeng oge tahu-tahu aki Ian mohon aki Gajima cina idolana pasinden teh si gereleng. Si gereleng.
1: Jika nanti soran kena gereleng.
0: Gereleng. Orang Kawalu, Tasikmalaya oge hadir Akang Teteh, hatur nuhun. Sunda Sagobog. Waduh, iya, saya iya. Nuhun. Aki Ian Sampurasun Rampes, hatur nuhun Aki Ian ya wilujeng wayah kieu wilujeng aktivitas panginten kantun sababaraha menit deui kumaha teteh ieu teh nya
1: jeruk manisna
0: jeruk manis urang cobian ya urang pilariheul lah teh anu so.
1: Berarti satu acan jeruk kahaturkeun sabaring kokoreh
0: paparinheulan sanes. Oh muhun urang dugikeun heula pangintennya aya informasi-informasi penting kanggo kaum dangu sadayana khususan panginten nu wargi-wargi nu kara teu acan ngadownload RRI digital teh gitu nya RRI digital khususan wargi-wargi anu teu acan ngadownload mangga tiasa di download wae ku margi ieu kemudahan. Kemudahannya era digital nganggo handphone bade di mana wae oge tiasa ngadangukeun.
1: Terus moal aya anu kurusak korosok.
0: Ohon gitu.
1: Nanging aya nangingna.
0: Kumaha?
1: Kedap, iya pulsaan aja.
0: Kedap siap pula. Ayo nama ya Wipi cenah teh ada wifi gitu teh. Oh, kedu wifi. Anger kedah mayar bulanan ya gitunya. Teh Sumiati, hoyong kawina bulan Bandung paningeungan nanging panginten Teh Sumiati hapunten ieu teh. Kumargi waktosna moalnya kapan nya teh nya. Mohon salagu panginten tiasa didugikeun ayeuna engke insyaallah janten PR mingon payun kanggo bulan Bandung paningeungana.
1: Nya sareng jeruk manis ge tiasa minggu payun.
0: Tiasa minggu payun
1: mending live nya.
0: Oh mending live mohon nya. Aki gaji panginten sepados langkung ieu panginten nya langkung antep mohon langkung maksimal panginten moal tiasa didugikeun ayeuna laguna. Panginten ke di Kamis Payun.
1: Insyaallah
0: insya sanate pami telepat mah aya bintang tamu oge Kamis Payun teh insyaallah ya mudah-mudahan teh
1: pamangan.
0: Aya Sri Kandi. Sada acana urang awaskeun deui aya tahu-tahu muhun. Ah Haji Beni Damang alhamdulillah amin. Mudah-mudahan cing janten doa. Sor ah cenah. Muhun aki Ian aki mah gaduh laut alhamdulillah tuh aki gaduh lautnya eta teh gaduh naon teh?
1: Laut
0: bersamanya gitu tuh panginten tehnya iya margi panginten waktosna kantun 10 menit deui kumaha teh cekap wae
1: ngiringan wae ka abdi bari di cana ka mana lah
0: di cana ka mana rupina mah panginten moal tiasa didugikeun langsung ayeuna laguna nya dua lagu etang ke panginten minggon payun lagu tadi bulan Bandung paningeungan sareng jeruk manisna hatur nuhun ka sadayana wargi-wargi TikTok wargi-wargi Propat RRI Bandung stay cintas di Propat RRI Bandung sim kuring gaduh kawih Sunda ti Suantena Kang Yus Wiradirja.
1: Nah, raos pisan.

0: Tina lagu jitiasa jantan elmu iman teh nya mun dina rumpakan saya pisan teh saha eta pertanyaan saha saha eta saha urang cenah
1: jantan biasana jalmi teh kedah sok nilai tiasa kebatur amun padahal diri sorangan kedah
0: iya lamun dina agama urang mah agama Islam mah meunang muhasabah teh ya introspeksi diri
1: cenah kesalahan abeni
0: diungkit-ungkit ari nyarira. Memang sesahnya menilai diri sendiri gitu. Kadang-kadang memang priyogi batur teh geuningan teh nya.
1: Priyogi anu tiasa ngoreksi tuh mali kitu urang bersyukur pangitan pamit gaduh rerencangan anu tiasa ngritik urang kana kasayang.
0: Nah, kitu. Tadi priyogi oge nya teh nya. Priyogi aya kritikan ti nusanes gitu. Selain itu juga ulah hilap urang kedah mengkaji diri oge nya kumaha kinten-kinten urang saupami urang misalkan ngalakukeun sesuatu gitu apakah kira-kira jadi berefek tah gitu
1: iya. Mohon abeni kadang sok urang teh sok rada egois upami dikritik kunu sanes sok nyeri hate
0: tah gitu nya teu nampi gitu mohon gitu. Upami bahasa ayeuna mah cenah NPD
1: cenah teh
0: mohon saya pisan mohon mohon mohon.

0: Cuma misalnya abeni ieu puntennya emutan bisa lepat
1: gitu.
0: Apa mi abeni ngemutan teh nya insyaallah lah. Tos dipaparin ke lumah
1: gitu. Memang tegampil nyatanya sepertos gitu priyogi proses waktu gitu. Urang tiasa nampi istilahna kritikan tinu sanes. Utamina pengenan kritik anu pedas teh nya aya kritik nu membangun mah pasti aya ditampi wae. Iya, pedas oge ditampi wae. Gumantung kana kumaha urang nanti tiasa nanti menilai menyikapina betul menyikapi.
0: Panjang pengintan orang oge kedah upami badeng ngemutan ge kedah ngawo tata carana.
1: Tah gitu.
0: Sok senaun niat urang sae ngemutanana.
1: Nyotong-ntong berarti meureunan kudu malapah gedang lamun urang mah nya kedah-kedah sakedik-sakedik kitu.
0: Mohon ningali sikon.
1: Ningali sikon kumaha kinten-kintenna sae henteu ayeuna timing teh. Olah.
0: Timing
1: tepat mohon. Pak Ibu Juwati, cenah teh assalamualaikum, selamat pagi. Aduh manis Sunda, mohon itu karasannya lagu mah no request teh tos seueur pamundut lagu teh tos seueur nanging moal tiasa didugikeun ayeuna teh. Kumargi waktosna teu nya kapan panginten urang insyaallah dugikeun minggu payun. Teh Sumiati anger ieu ngemutan cenah teh anu kantos sajurusan sareng teh anu teh cenah. Emut teu cenah. Teh Sumiati, mohon uningannya.
0: Mohon, upami berai mah.
1: Berai. Kitunya mohon, alhamdulillah. Teh Sumiati, bilih atuh penginten Teh Sumiati badenya. Amang ka RRI Bandung, insyaallah dinten Kamis aya kakawihan. Tangtos ari sajurusan mah tiasa ngawi meureunan.
0: Uyos henteu ngawi oge ngacapi.
1: Kitu. Teh Sumiati mangga diantos bade ngawi ngacapi bade ngerebab ngegoong. Sadaya we pokona tiasa mangga diantosnya di Perempat RRI Bandung dinten Kamis tabu 10 dugin ka tabu 11. Kumargi parantos CF waktosna ieu teh urang teh urang pamit wae panginten teteh mangga titeh anu.
0: Hatur nuhun karena sanes kantan panitena nu teu leuwih satia satu dina acara kakawian di Perempat RRI Bandung.
1: RRI Bandung mohon urang tutup wae panginternya Sim Kuring Beni Hadiansa.
0: Sim Kuring pun anu mugia.
1: Undur pamit hatur nuhun ka sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gelar kawih basundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi-pagi atau mungkin Anda yang saat ini sedang santai-santainya di rumah sambil ngemil-ngemil gitu ya atau masih bingung kira-kira cari cemilan apa yang pas buat nongkrong atau mungkin santai-santai di rumah. Buat Anda yang masih bingung cari cemilan yang enak ya, terutama olahan dari pisang ya, pagi hari ini kita akan bahas di salah satu produk yang unik sekali yang dimiliki oleh narasumber kita di pagi hari ini. Namanya keripik cau cecehans ya. Pagi teteh.
1: Pagi.
0: Semangat ya, luar biasa. Senang sekali. Luar biasa. Ini nama brandnya unik banget.
1: Iya.
0: Pastinya dari nama teteh sendiri atau gimana ceritanya, boleh
1: ceritanya dibalik keripik cau teh? Kan biasanya kalau ini teh asal mulana teh kan suaminya saya teh produk nate dulu teh diajarin sama suami.
0: Oh, suami yang ngajarin ya teh?
1: Suami yang ngajarin teh. Terus kan suka nongkrong nih, biasa ceritanya teh anak band cenah.
0: si suami
1: suka nongkrong bawa ini. Kebetulan teh keripik cau, kata teman-teman si suami teh, ya udah dia teh sering bawain dah cenah, anak-anak pesen cenah keripik cau, oke gas kata gitu. Oh alhamdulillah tuh ayah celah ya gitu.
0: Kata
1: aku teh. Nah aku teh kan kebetulan emang basic aku mah salesnya dulu teh, jadi SPG.
0: Jadi sudah terbiasa pasarin
1: produknya. Jadi biasa mempromosikan produk dagangan aku. Jadi setiap kemana-mana teh pasti bawa produk.
0: Selalu produk ya.
1: Dan alhamdulillah nantinya si produk ini teh aku teh dapat yang full print ini teh dari Diskop UKM. Ya alhamdulillah.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Kalau makan nasi polosan kayak gininya.
0: Oh ini yang terbaru, berarti tampilan terbaru yang ini ya.
1: Oke. Kalau yang ini mah tampilan terbaru dari si keripik cau. Nah kalau yang polosan ini mah aku mah ya kalau biasa di bazar-bazar.
0: Gitu. Oh polosan, tapi tetap juga diproduksi yang polosan seperti itu ya?
1: Produksi juga kalau yang polosan ini mah, soalnya kan gimana pangsa pasar.
0: Oh gitu. Tapi sasaran pasarnya sendiri yang mana nih?
1: Target
0: pasarnya aku, begitu.
1: Biasa kalau target pasar aku masih semua kalangan ya.
0: Semua kalangan ya.
1: Dari mulai anak sekolah, misalkan orang kedinasan, alhamdulillahnya teh gitu. Kalau sekarang mah aku udah banyak dikenal tuh dari orang kedinasan, soalnya dampingannya aku suka didampingin. Oh, Masya Allah.
0: Banyak sahabat yang datang ya.
1: Okay. Senang banget ya. Terus dari ini teh. Biasa sampai mana popo?
0: Ya dari dampingan.
1: Mulai dari ini kan dulu mah asal bikin weh. Tapi sekarang mah
0: sudah serius ya teh.
1: Jadi ini didalamin terus kan kayak legalitas kayak gitu kan. Alhamdulillah semenjak aku gabung sama orang dampingan itu teh dari Diskop UKM.
0: Oke. Wah, lu ada orang-orang yang mengarahkan
1: aku,
0: begitu ya. Oke.
1: Mendampingi bahwa ini teh harus ada halalnya.
0: Ada halalnya.
1: Ada PIRT-nya. Kan mulainya dari NIB kan, nomor
0: NIB dulu. Oke.
1: Nah, dari situ teh aku teh mulai ngerambah ke yang lain misalkan. Terus ada dari BPOM gitu.
0: BPOM juga.
1: Udah mulai lengkap lah, dilengkapi sama Haki kita juga udah di up. Masya Allah, thank you.
0: Yang menarik dari Teh Hani ini ya, luar biasa nih. Ini beliau itu sangat-sangat serius dan memang sangat energik sekali, luar biasa. Ini bagian dari trik pemasaran sebenarnya ya. Nge-branding gitu kan ya, nge-branding.
1: Padahal sih Ari keripik pisang nama gak terlalu begitu, soalnya kan umum ya. Orangnya yang bikin orang nginget tuh gitu.
0: Gitu. Oke. Saya tadi bingung juga gitu kan, ini acara UMKM tapi yang datang kok ini Miss Universe gitu.
1: Sebenarnya kan bukan Universe gitu, itu apa? Keripik cau.
0: Iya, katanya nge-branding diri sebagai duta keripik cau.
1: Nge-branding diri, biar pede gitu kan, bisa kemari teh.
0: Oh, berarti ini teman-temannya gebog cau dong. Oke, Teteh. Oke, kalau gitu, kalau Teteh nge-branding sebagai duta keripik cau, berarti memang tahu persis ya masalah cau ya, perkeripikan begitu.
1: Mulai misalkan, oh enak lagi halodo nih ceritanya. Halodo otomatis kan halodo. Jadi karena kecil ya, karena kecil enggak karena deh kayak misalkan kalau lagi normal-normalnya sekarang mah lagi mahal nih. Terus apalagi sekarang ya lagi dar-dar-dor geningan harga naik.
0: Oh,
1: ya,
0: harga naik. Aduh, gitunya. Ya. Lalu gimana nih kalau mensiasati harga?
1: Mensiasati harganya mah ya
0: HPP kan udah jelas gitu kan ya pastinya.
1: Kalau untuk mensiasati harga mah ya gitu ya, kita rada di up dulu ya, maksudnya teh gimana penyesuaian misalkan harga.
0: Tapi mikrofonnya boleh di agak kedeketin lagi.
1: Oh, ini ya.
0: Gitu. Oh, tuh kan jelas suara ketawa. Oh, Masya ini Allah. ada yang ngefans Teteh nih katanya. Oh, ya Allah ketawanya.
1: Saha eta?
0: Ini nih. Kita coba baca dulu ya Teh Hani. Tanjung Priuk hadir, Wilujeng siang.
1: Oh, Masya Allah.
0: Masya Allah, ini ada Tanjung Priuk hadir.
1: Eh, geninganan.
0: Ada. Oh, ya Allah. Ada semangat ce katanya. Ya. Kemudian udah pasti enak cau pisangnya iya. Jaya Ce Hans mah cenah gitu ya. Harus
1: thank you.
0: Hus cenah Serina cenah. Sampurasun Wilujeng siang keripik cau cenah katanya. Ce Hans luar biasa nih, banyak banget ini yang sudah kepoin TikTok kita. Ada Sumur Bandung hadir, Serina dikontrol teh. Masya Allah.
1: Nah, itu teh fans fanatik aku ya.
0: Oh, fans fanatik.
1: Diamankan.
0: Baik, Teh, sejak kapan Teteh di bisnis usaha ini? Dijalankan
1: kalau
0: sudah berapa lama?
1: Dari awal itu dari tahun 2012.
0: 2012.
1: Dulu teh kan aku teh nggak kerja nih, nggak kerja, suami juga lagi nggak kerja kan, karena berhubungan aku lagi hamil ceritanya teh.
0: Okay.
1: Awal-awalnya sih aku teh iseng-iseng nasi si bapak sama si mama teh suka bawa pisang dari pasar ya.
0: Yeah.
1: Nah, dari situ teh aku teh belajar gitu kan. Apalagi kan orang tua aku teh diamnya sama mertua.
0: Iya, mertua indah.
1: Perumahan mertua indah. Cus. Ari teh pas di situ tehnya aku teh segala dicoba cau teh. Pas yang cocok mah si keripik pisang kapas ini.
0: Berarti jenisnya pisang kapas yang digunakan.
1: Semua, dulu teh semua pisang kapas pisang dicobain
0: sama namanya pisang.
1: Juga sampai hafal aku, pisang kepok, pisang nangka, pisang apa itu teh tanduk sama yang lainnya juga.
0: Pantas san dapat gelar ini duta ya keripik duta keripik cau ya, karena memang sudah nyobain jenis-jenis cau.
1: Yang cucuk meong mah ini yang si kipas
0: kapas.
1: Si kapas bukan kipas ya. Rada-rada.
0: Iya. Oke. Jadi udah sering eksperimen coba-coba dan akhirnya ke keripik kipas ini.
1: Si kapas.
0: Oh iya, saya tuh kan saya jadi ikut kipas.
1: Jadi tipe ya.
0: Kapas. Jadi keripik kapas ya teh.
1: Tapi lebih produksinya ke si yang original.
0: Original.
1: Jadi kan kalau original mah semua banyak pisannya. Jadi untuk ya kalau yang rasa teh bukan si aku yang iniin ya. Maksudnya belum ada inovasi, belum cocok aku teh, belum menemukan eksperimen yang cocok gitu maksud aku teh.
0: Okay.
1: Banyak sih kalau ide-ide mah katanya kenapa enggak coba yang
0: rasa
1: apa?
0: Lain.
1: Yang rasa lain. Tapi kebetulan aku mah banyak nate yang asin.
0: Original. Iya, ini kan sudah dinamain original, berarti ada kemungkinan Teteh bakalan nyoba varian lain begitu ya, rasa-rasa lain ya. Kemungkinan ke sana.
1: Insya Allah ya, doain ya teman-teman.
0: Oke. Nah, kalau rasanya kan sendiri original, berarti semua kalangan bisa ya Teh ya.
1: Iya.
0: Semua kalangan bisa.
1: Kalangan
0: begitu.
1: Bisa. Mulai dari apa? Dari orang tua, lansia, dewasa, anak-anak juga
0: anak-anak bisa.
1: Anak-anak bisa. Ya. Generasi Gen Z mau ayo nak. Oh, ya Allah
0: tolong. Baik. Ini beneran. Pas banget buat cemilan di kala santai nongkrong gitu ya Teh ya.
1: Soalnya ini ngepros banget gitu.
0: Luar biasa. Kenapa bisa ngepros begitu? Apa rahasianya?
1: Rahasianya
0: dibuka aja ya rahasianya.
1: Rahasianya namanya etawe, maksudnya tadi kecil di tanah tipis ada apa itu teh?
0: Potong
1: ukuran,
0: tipis.
1: Potongannya ukurannya gitu.
0: Berarti keahlian motongnya ya, keahlian Iya. Oke. Baik. Wala seneng dong ada cemilan keripik cena cau selesai tugas siaran. Waduh.
1: Gas.
0: Oh, gas ya. Iya, benar. Baik. Oh, ini juga ada tanggapan. Pokoknya keripik caunya raos pisang, karena bikin nagi beda dari yang lain. Keripik pisangnya enak dan juga renyah. Berarti udah nyobain ya. Oke. Okay. Ini bisa ditemui di mana aja? Waduh, ditemui. Bisa dibeli di mana aja?
1: Bisa ditemuinya mah di ini we di kalau kita mah binaan dari Diskop UKM, kita ada di Salapak juga ada.
0: Salapak.
1: Terus ada juga di ini apa itu teh aku ada naro di Nenggelis itu
0: apa rumah tuh, makan kayak, oh, rumah makan
1: toko oleh-oleh aku ngisi iya. Toko oleh-oleh sama warung-warung juga bisa aku teh ngisinya di situ. Kemarin juga alhamdulillah ngisi di kantor Diskop UKM-nya di Dinas Koperasinya yang di Kewaluyaan.
0: Okay.
1: Ya responnya subhanallah.
0: Subhanallah ya.
1: Kalian luar biasa.
0: Ini dapat banyak kemudahan begitu ya dari kegiatan-kegiatan pendampingan begitu ya teh. Termasuk kalau misalnya dari sisi wawasan begitu atau gimana teh?
1: Iya, karena setiap dampingan itu ada kita ada sosialisasi, terus ada penyuluhan yang lainnya juga, terus kita diarahin alhamdulillahnya teh sama si pendamping kecamatan kita diarahin. Kalau setiap ada pelatihan kita diikut sertakan. Terus ada bazar. Terus ada event-event tertentu kita diajakin alhamdulillah. Apalagi kan kalau perkerepikan mah ya cemilan yang ini enggak mudah, ini enggak rawan gitu kan, enggak kayak makanan yang siap makan gitu nih yang siap ready to eat itu kan kasihan ya teh, pas di mana kan namanya juga bazar ada lagi fast move, ada yang slow move gitu kan makanan tuh.
0: Jadi resiko untuk apa ya, resikonya kecil begitu ya untuk
1: kalau untuk keringan kayak gini mah alhamdulillah masih bisa dah dibawa pulang lagi. Nah kalau yang basahan coba kasiannya itu
0: basi dan lain sebagainya ya.
1: Makanya kalau keringan itu ready stock terus. Alhamdulillah. Kalau misalkan untuk bakso tahu atau yang lainnya produk aku itu mah di event-event tertentu misalkan ada pesanan.
0: Oh iya, tadi kita sempat ngobrol sebelum ini kita bincang di TikTok ini dengan Teh Hani ini ya. Kalau produk-produknya juga ada yang lainnya selain keripik ya sebenarnya ya. Di sini juga nampaknya sudah ada contohnya nih, ada basreng. Terus apa lagi?
1: Sebenarnya sih aku kan belum produksi ya yang kayak basreng, keripik pangsit kayak gitu, bakso tahu juga. Ini karena kemarin aku alhamdulillahnya sukodaruloh aku ditodong sama Bu Nung. Bu Nung, hatur nuhun. I love you, Teh
0: Nung. Iya. Teteh enggak khawatir kah? Karena memang sudah judulnya sudah keripik cau, artinya harus keripik cau. Jadi pemanfaat diversifikasi si produknya harus tentang cau semua. Begitu kategori
1: enggak, kalau ya ini kan maksudnya keripik cau teh emang nama keripik caunya sebenarnya nama kan bernama brand kita mah Cecehan kan?
0: Oh, brandnya mah Cecehan. Ini mungkin sedikit dari produk-produk teteh yang ada begitu ya. Satu produk yang diambil saat ini adalah bagian dari produk lainnya.
1: Okay. Cuman kan kalau ya ini mah keripik cau.
0: Ini andalannya berarti ya dari brand Cecehan.
1: Kan sebenarnya ada nama yang ini mah kalau umum kan keripik pisang. Nah, kalau cau itu kan Nyunda banget.
0: Nyunda banget ya.
1: Biar kan orang nanya tuh gini katanya yang antik sana yang
0: udah antik. Oh betul orang, gitu.
1: Tapi kan kalau orang yang tahu apa cau gitu
0: apa ya kamu cau gitu ya
1: mau cau apa mau cau banget.
0: Mau cau-cau aja.
1: Iya,
0: gitu. Oh gitu ya. Jadi cari yang unik dulu kira-kira apa ya, gitu.
1: Iya, kan sekarang mah zamannya zaman yang bikin viral-viral itu yang unik kan,
0: termasuk teteh unik banget sih sebenarnya. Tapi yang kita takutin ini tinggal satu lagi gitu ya, yang seperti ini.
1: Nah,
0: yang
1: malahan Pak Kadis itu menawarkan gini katanya, ada nggak kayak yang Bu Hani 4 lagi katanya.
0: Kata
1: teman-teman yang lain udah cukup dia aja katanya.
0: iya dan rencananya katanya mau di museum kan ya teteh ya.
1: Ya Allah, nanti aku jadi mumi dong.
0: Ya, Cihan. Dan emang memang begini juga cara-cara promo gitu, promosi artinya pembawaan teteh.
1: Promosikan produk aku. Ya, kalau yang orang yang enggak tahu mah ya, yang enggak tahu aku ieu naon sih orang teh meniri-riweuh teuing gitu kan.
0: Padahal mah selalu bahagianya.
1: Katanya oh yang kalau yang lagi banyak masalah mah katanya kamu mah enak ya meni hidup teteh enggak ada ini katanya enggak ada beban. Sebenarnya mah kalau di aljabarkeun namanya aljabar. Banyak pisan.
0: Sama ya punya bebannya.
1: Tapi dak masa kita teh harus terfokus karena etanya masalah, tapi kita mah lebih mencari solusi.
0: Oh, gitu. Mencari solusi. Oke, oke. Okay. Bagi yang punya banyak masalah bisa
1: menghubungi. Kirim
0: jauh. Iya. Selalu bahagia ya, Teh. Jadi kuncinya selalu bahagia.
1: Antapani bahagia.
0: Oh, Antapani bahagia.
1: Aku kecamatannya Antapani
0: loh. Selalu bahagia ya.
1: Iya. Antapani, Antapani bahagia antara cinta tapi eueuh kawan nih.
0: Masya Allah. Karena ini ada pertanyaan dari Medina. Kalau cecehan dimuseumkan seperti mesin tik cina di RRI dong.
1: Kau jangan ini nih.
0: Jangan salah. Kau. Lebih tua dari itu.
1: kalau aku nggak ada, kau pasti kau kangen kan. Iyalah itu fans fanatik aku salah satunya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi punya fans club ya gitu ya.
1: Iya. Kadang kalau yang tahu aja sih aku mah ya.
0: Oh, yang tahu-tahu aja. Baik. Nah, jadi kalau sehari-hari mah begini juga nggak sih?
1: Di rumah
0: gitu.
1: Oh, kalau di rumah
0: menyesuaikan.
1: Menyesuaikan. Iya, apalagi kan mertua aku mah pendiam ya. Masya Allah. Jadi kadang orang gini cenah ya teh mertua nama solehah kalau menantunya soledut.
0: Berarti kalau disatuin berupa ancaman ya buat mertua ya.
1: Iya. Ya, aku di situ rada ngerempon.
0: Oh, cina cehan kalau gimana kalau marah pasti ketawa cina. Kalau marah, kalau marah aja
1: mungkin. Aku nggak suka marah-marah. Oh. Aku mah sebenarnya introvert aslinya.
0: Oh. Introvert yang kayak gini ya. Yeah. Masya Allah.
1: Sop-spoken kalau marah juga. Ada sop buntut. Sop.
0: Cehan, lanjut lagi. Nah, sejauh ini pemasaran hingga kemana dan hingga kemana begitu dari sisi pemanfaatan teknologi juga kan sekarang sudah digitalisasi, apakah ada e-commerce juga, ada marketplace yang juga digunakan?
1: Ada. Kalau ini masih kebetulannya aku mah banyaknya PO ya, jadi aku open reseller lah. Kalau sebenarnya kalau untuk membranding diri mah biasanya aku bawa produk sendiri. Kalau misalkan ada kegiatan di kedinasan atau apa, aku bawa produk. Setiap pergi bawa produk. Tapi kalau untuk pemasaran aku biasanya reseller yang mau ini, biar aku yang iniin gitu, kayak toko oleh-oleh juga kayak gitu kan. Terus sama si pendamping juga ini aku suka kalau misalkan ada bazar teh dikontak langsung.
0: Baik.
1: Gitu. Event-event tertentu.
0: Oke, jadi pemasarannya organik gitu ya Teh. Dan itu dibantu sama para reseller justru.
1: Para reseller.
0: Gitu, baik-baik. Baik. Nah, kemudian lanjut lagi nih Teh. Selain tadi kan ada dengan Teteh ini mencoba apa ya istilahnya masalah kayak NIB, PIRT itu kan sudah semuanya ya.
1: Ya,
0: sudah semuanya. Dan satu lagi katanya yang masih belum saat ini masalah apa? Haki.
1: Lagi proses. Lagi di waktu itu ada safari haki. Jadi
0: proses buat haki ini seperti apa sih Teh? Panjang nggak ceritanya seperti apa nih? Apa yang disiapkan begitu?
1: Untuk sebuah safari produk haki biasanya aku ini kemarin Teh kata pendamping Teh ya disaranin ada 5 opsi. Kadang kan misalkan satu kita jangan terpaku ke satu nama produk satu produk gitu kan brandnya gitu. Soalnya kan kita udah jauh-jauh hari ya. Sebenarnya udah lama banget udah ada yang make gitu. Jadi aku teh kemarin teh nyiapin beberapa opsi. Kadang ya ini opsi yang ini pertama ini mah udah dipakai. Ini mah jangan mendekati ini katanya bilang gitu. Ya udah.
0: Jadi masih riskan juga ya saat ini kan teteh udah pakai nama brandnya udah jelas, logonya juga mungkin udah jelas. Kemudian kalau misalnya nanti ternyata udah ada yang pakai, harus ganti berarti.
1: Harus ganti. Jadi kayak kita membranding diri lagi ya maksudnya teh. Tapi orang-orang tuh udah taunya teh si Cicau yang Kiripik Cau ini,
0: tahu
1: sebelumnya kan Dewi Kembar gitu kan, Kiripik Cau Dewi Kembar kan gitu.
0: Jauh ya. Dewi Kembar emang.
1: Nah sekarang mah jadi ya si Cecehan inilah. Cecehan. Nama brandnya udah pasti naik di apa gitu.
0: Semoga saja. Kapan rencana dapat putusan lah istilahnya gitu.
1: Oh, putusan itu baru kemarin teh baru naik katanya.
0: Oh, baru naik.
1: Pas di apa itu teh?
0: Pengajuan, dari pengajuan hingga putusan berapa lama berarti terhitung?
1: Kalau untuk haki paling lama teh katanya setahun. Kalau
0: satu tahun.
1: Terus kalau misalkan kebetulannya teh kan kita mah ikutin dampingan ya. Kita disponsori di iniin, didampingi. Kita mah alhamdulillah gratis. Kalau untuk berbayar biasanya haki itu di 1.800.000 kalau nggak salah.
0: Lumayan.
1: Makanya setiap kegiatan kita ikuti.
0: Kalau misalkan mau dapat kesempatan yang sama seperti Tehani ini begitu ya, kayak haki, NIEB, PIRT, itu baiknya seperti apa sih teh kalau misalnya mau yang dibantu gitu di
1: Yang dibantu kita biasanya mah ikut pendampingan.
0: Ikut pendampingan. Nah, sebelum itu harus dapat informasi ini dari mana? Apakah harus ngikutin kemana dulu arahnya?
1: Dulu teh kebetulan ya aku juga pas kan kebetulan aku aktif di kelurahan misalkan ya. Aku teh setiap ini teh event teh yaitu karena bazar-bazar ini aktif kan. Jadi info dari sini teh mudah didapat misalkan coba ini aku juga ikutnya dari temen teh coba ikut pendampingan di skop UKM
0: gitu
1: aku disaranin ke situ.
0: Cehani ini spesial nih kayaknya ada yang nelfon nih kayaknya mau tanya gitu ya kita coba ya. Halo. Waduh, belum ya. Baik, nanti dicoba lagi kalau mau misalnya mau tanya. Selain lewat telepon, bisa juga disampaikan lewat WhatsApp atau di teks aja ya di TikTok kita di TikTok Pro 4 RRI di Bandung gitu. Cahan, lanjut lagi. Sepanjang perjalanan ini, waduh. Nah, kira-kira pastinya kan ada tantangan tersendiri pastinya
1: pasang
0: gitu.
1: Surut ya.
0: Pasang surutnya penjualan. Lanjut lagi mungkin pernah enggak sih merasakan misalkan si bahannya sulit, harganya naik gitu. Kemudian misalkan hubungannya juga dengan kompetitor yang sama. Kalau keripik kan banyak juga kan ya. Banyak juga enggak? Mungkin enggak cuman satu produk gitu. Nah, ini apa nih Tete yang menguatkan Cehan sendiri nih untuk bertahan sampai detik ini untuk gitu.
1: Pertahanan hidup nih ceritanya.
0: Pertahanan survive gitu ya.
1: Nah, kalau untuk emang sih banyak sih yang produk kayak aku sama ya, tapi yang yaitu produk aku mah yang membedakannya renyah, gurih maksudnya
0: harus terus tipis. Ada nilai plus gitu kan ya.
1: Banget. Terus yang plus yang ya itu akunya mudah bergaul sama yang
0: Cehan. Ada pertanyaan dari Bonit ya. Cehan, gimana kalau mengatasi orderan kalau banyak?
1: Nah, si kedai Bonit ini ya Allah. Makasih Bu, I love you Berika. Ya kalau yang ngisi pesanan yang banyak mah ya aku fokus jadi enggak ikut banyak kegiatan dulu, jadi aku fokus produksi nih.
0: Menghilang dari peredaran. di dapur gitu ya, jadi, di produksi
1: jadi
0: ninja
1: warrior dulu.
0: Ini dikerjain sama sendiri atau juga diperbantukan dengan karyawan gitu? Sampai saat ini
1: karyawan aku reguler yaitu suami aku tercinta.
0: Ya Allah, atau nggak dibayar itu mah?
1: Nggak ada dibayar, kata siapa?
0: Benar.
1: Dibayar tiap malam.
0: gitu. agak 17 tahun ke atas nih ya. Berarti suami juga ikut ya?
1: Ya suami, kadang anak kalau misalkan aku lagi keteteran nih kak, dek kan anak aku kembar kan, jadi aku arahin semua, turunin gak takut teh, bilang dek mau ini enggak, tapi aku juga memberikan reward kepada mereka
0: gitu.
1: Misalkan dengan jatah ini mau
0: harapannya apa anak-anak terlibat di produksi.
1: Biar tahu bahwa orang tua kamu ini berjuang demi kalian teh, ya ini yang orang tua kerjakan teh, misalkan jadi dari apa itu teh namanya?
0: Dari nol gitu ya.
1: Mulai dari kan kadang belanja sendiri kan. Terus kalau dari awal merintis teh biasanya mah dulu teh cari pisang teh. Oh itu mah udah ada.
0: Oh iya. Jahani ini cari pisangnya sendiri ke kebon atau gimana? Udah ada.
1: Gak ke kebon, aku ke kebon.
0: Punya kebon.
1: Iya, kebon induk pasar gede bage. Disebutnya gede bage ya.
0: Udah. Iya, enggak apa-apa. Tapi yang pasti ada yang supply gitu ya.
1: Ada. Kebetulan semua kontak orang pisang kayaknya aku punya ada.
0: Kontak orang pisang. Kontak orang yang jual pisang ya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kan kalau misalkan di sini enggak ada, aku bisa cari yang lain, tapi kadang gini ya, kalau misalkan lagi cari ini misalkan di sini nanya di sini nggak ada, kosong semua, pas lagi ada semua, jadi nawaran aku kadang suka bingung juga sih.
0: Okay.
1: Soalnya kan keterbatasan modal juga kan kita misalkan nggak enakan nih, kemarin aku nanya ini, jadi cara nyikapinya aku gini, ya udah aku beli sedikit dari sana dari sini, jadi kebagian semua aku
0: juga, jadi kebagian dibagi gitu supaya merata nanti kalau pada saat situasinya
1: lagi
0: kurang baik gitu ya,
1: kita
0: untuk
1: bisa cari kontak si dia.
0: Jadi menjalin kerjasama yang baik juga ya, dengan kemitraan begitu dengan supplier gitu. Baik, Teh Hani, mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir, terkhusus mungkin boleh disampaikan, mau yang pesan atau mau jadi reseller, pesan untuk apa ya, konsumsi sendiri begitu, bisa didapat di mana, lewat apa didapatnya, silakan. Dan yang terakhirnya ditutup dengan pesan dari Cehan sebagai duta
1: Kiripik
0: Cau. Ya.
1: Masya Allah, tabarakallah. Tadi tenan podenya.
0: Iya. Apa yang ingin disampaikan sama Cehan
1: kepada teman-teman, kalau misalkan mau kontak saya ada di WhatsAppnya kan, kalian tahu ya. Saya mah ikut.
0: Enggak tahu aku. Sabaraha sok udah ditulis.
1: 083. Itu WhatsAppnya.
0: Ya, iya WhatsApp. 083.
1: 083 829.
0: 829.
1: Ya, 77.
0: 77.
1: 22.
0: 22.
1: 66.
0: Aduh ini kembar ya,
1: iya,
0: sesuai
1: kembar
0: anaknya ya.
1: Iya. Terus kalau mau DM ke ini aja ke IG
0: @dewikembar. Cecau
1: _dewikembar.
0: Iya. Oke, ini nomornya sudah saya tulis di kolom TikTok ya, di kolom komentar TikTok. Silakan Anda bisa pesan sebanyak-banyaknya ke Cehan ya.
1: Iya, Masya Allah.
0: Ya, silakan bisa langsung berkonsultasi dengan duta Kripik Cau ya.
1: Masya Allah ya. Ini buat ketua komunitas aku ya. Tehani, kembaran aku, Masya Allah, cepat sembuh ya sayang, asik.
0: Siapa Tehani juga sama?
1: Tehani juga, iya, dia mau yang punya kemarin pernah di sini juga.
0: Kan? Oh, sama pernah di sini juga, Masya Allah, alhamdulillah.
1: Buat ini, aduh sedih kali aku.
0: Sok, ini bagian sedihnya.
1: Buat pendamping aku, Teh Ulma, I love you sarang beo.
0: Baik.
1: Buat seluruh komunitas UMKM kalian luar biasa.
0: Kayak luar biasa, ya luar biasa. Thank you ya Tehan.
1: Naik kelas bareng-bareng ya. Kita
0: UMKM. Iya. Ini sekarang kelas berapa?
1: Kelas opat.
0: Kelas opat sekarang mau naik lagi ya.
1: Ya amin, mudah-mudahan ya.
0: Oke. Thank you Tehan. Senang sekali saya bisa berbincang dengan duta Kripik Cau di siang ini. Iya kan, benar. Duta Kripik Cau ya, luar biasa. Semoga sukses selalu dan yang pastinya juga membuat orang semuanya bahagia. Selalu happy.
1: Antapani bahagia.
0: Antapani. Atunun. Demikian obrolan kita bersama dengan Cehan. Jangan lupa ya, selain dengerin obrolannya yang seru ini, juga Anda bisa coba kasih semangatnya buat Tehani dengan cara order dan juga
1: diantos.
0: Baik, mudah-mudahan UMKM di Kota Bandung ini semakin seru, terkhusus terus juga buat teman-teman yang ada di Antapani ya. Terima kasih sekali lagi untuk pengalaman yang serunya juga ya.
1: Semoga kita dapat diundang kembali ya.
0: Iya.
1: Baik. Hancur.
0: Hancur. Ya, terima kasih saya Benny Ardiansa dan juga Cehani dari Studio Perempat RI Bandung. Undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
2: Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Warta Pro Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pagi berdoa, artinya, Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu aku memasuki pagi. Dengan kekuasaan-Mu aku memasuki petang. Dengan kekuasaan-Mu aku hidup. Dengan kekuasaan-Mu aku mati. Dan kepada-Mulah tempat kembali. Bila petang hari, beliau juga membaca doa tersebut. Namun beliau menambahkan, artinya, dan kepada-Mulah tempat berpulang. Riwayat Imam Empat.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum dangu di mana wayana, hatur nuhun ke kaum dangu anu masih kene sasarengan sareng Pro4 Suara Budaya Bandung tu dugi kada anget ieu. Saparantosna tadi kaum dangu diserengan ku Kang Beni, salajeng nasim kuring Mang Web nyerengan kaum dangu tu dugi ka rengsena acara tabuh 18 engke sontennya. Masih dina balake cerakan atau sakadapan lima urang agabung sareng Pro4 RRI Jakarta kanggo ngadukin siaran bade jaringan nasional di Pro4 RRI Jakarta.

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

Abang Pol, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJU Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim, pada Selasa kemarin mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih kita.
2: Oh, udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali, Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong, Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silahkan.
3: Oke, baik, pendengar Pace-Mace Kakak dan Dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik tip jamu ini.
4: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ririn Mustiyaningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87, tahun 87. Udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Oh enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Rita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Rita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Rita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional, minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan. Nah, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak Ita.
3: Oke okay, ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tias ku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tias ku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias ku jamu.
3: Oh, Tias ku jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa ah ini brand saya ini CEO.
5: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
5: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, "Ih, kalau gitu saya juga dong, Mbak. Saya juga Tias loh."
4: Tanda kutip. Tias yang mana nih?
5: Oke. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018, Mbak. Merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimana perlu effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan, jamu tuh pahit.
5: Benar saya juga mikirnya gitu Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni harus mau artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya itu medok banget gitu Mbak. Nah dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis tuh seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu dulu. Memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga. Nah dari situ saya belajar Mbak, membangun bisnis, oh ternyata membangun bisnis tidak semudah mengendalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa, itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya. Saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu dia punya kandungan apa, manfaatnya apa, gitu. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya, enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu jamu ini udah jadi tadi, itu ada nggak sih atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau memang karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris, terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan. Gitu. Karena bagi beliau, karena dia itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
5: Iya, berarti dapat sehatnya juga Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak, tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaat ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
4: Ya. Baik, pertama kali saya launching produk jamu memang saya mempunyai konsep, saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 mil dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, so ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar. Tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan. Arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamu itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu. Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan. Karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan ini jamu deh gitu kan. Ini jamu, jamu itu enggak pahit gitu. Ya, sambil berbicara kayak pasti manis-manis dorang begitu kan gitu, kayak ini jamu manis seperti koi kan, itu paling manis sudah. Kalau kamu minum ini pasti bakal sehat daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan pelajar-pelajar ini khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu. Ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah di BSI kan kebanyakan anak-anak sudah tahu oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami tadi bilang kemunduran, artinya jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa meminit keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, apapun itu kita boleh. Tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata. Gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri. Gitu. Apa itu saya belum tahu. Masih saya campur aduk pada saat itu. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung, membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, boleh gabung dengan keuangan pribadi, supaya apa, supaya bisnis itu makin berkembang, kita tahu perkembangan bisnis itu sampai gimana.
5: Oke, gitu ya Mbak ya. Oke,
2: Mace Ita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
5: Oke,
2: baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura, untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mace Ita.
5: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, untuk Abang Po dan pendengar semua tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke. Baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya. Mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi suatu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan ya. Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Iya.
4: Kayak gitu, Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang, salam budaya Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dong. Kakak cantik, Maci Ita yang sudah lama aku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, Aci udah lama tak pesuai, ingat ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan, ingat Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih, mama kita yang... Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya, Aci kita ya.
6: Sehat, Cikgu, sehat. Ya,
5: buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri, mesti Wijani, mesti apik tenang ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu ya, Mbak Riri? Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, memang ini kan suara Riri kan on dari UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Haruslah, apalagi kalau orang-orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu toh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras barang kudu dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisional terbentuk kan? Apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
5: Ya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya, ya?
3: Oke.
5: Okay. Tiga, slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara, biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu siap, cakep Cikgu ya. Terima kasih banyak Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya?
4: Ya, Mas.
3: Baik, boleh langsung dijawab, nggak apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam. Ya, khususnya di Papua sendiri, ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam gitu. Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk. Kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi, waktu itu saya baru ya, kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel, Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi, Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, ciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakani, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua, seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Dan itu dia tadi Cegu ya, untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya, kalau boleh tahu mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya.
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksi. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
7: Udah okay. Ya.
3: Oke, okay, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan ya, boleh ya. Langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti kamu pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka begitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa begitu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000, Kak.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya
4: lebih,
3: ya.
4: Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul, memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur. Oh. Apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar, Mbak Ririn?
4: Ya. Oke, okay, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Ya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke. Okay. Untuk bahan bakunya tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah

0: kemarin kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk kayak dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya, maka yang diminta seperti itu harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin PIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti okay. itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
1: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
0: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
1: Amin.
0: Alfamidi.
1: Amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya. Kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
0: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih, gitu loh. Selalu

0: kegiatan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola namanya bisnis kita, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya,
1: Baik, terima kasih banyak Mbak
0: Mas
1: Ririn ya
0: Wahyu
1: untuk
0: Rita.
1: Waktunya. Mbak Cita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mbak Cita dan juga Mbak Ririn tentunya.
2: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya. Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

Prabugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabugesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabugesan Ulun. Museum Prabugesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Yeah. This is what's up.

0: kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
3: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Terkait dengan Hari Puspa dan juga Satwa Nasional, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita ini. Ada Ibu Siti Khodijah, Kabid Tata Lingkungan DLH Kota Bandung. Ada hal apa saja nih Bu yang mungkin berkaitan dengan tema ini Bu?
1: Jadi kita memang melakukan penghijauan di lahan kritis Kota Bandung. Tentu saja upaya ini dikaitkan juga dengan lokasi kami yang memang kami memiliki lokasi Taman Keanekaragaman Hayati. Dan kami ingin Taman Kehati tersebut memberikan dampak-dampak yang baik terhadap lahan-lahan kritis yang ada di sekitar Taman Kehati, yang tentu saja konsepnya akan disamakan dengan konsep penghijauan yang dilakukan di Taman Kehati Kota Bandung, Pak. Ekosistem yang awalnya di situ adalah daerah hutan kembali menjadi hutan. Kalau pengembangan dimulai dari flora. Ketika flora itu dikembangkan, membentuk suatu ekosistem dan habitat, fauna akan datang. Untuk yang existingnya ada musang, kemudian ada juga burung puyuh, kemudian ada masih ada ayam hutan. Harapannya ke depan juga ada hewan-hewan lahir masuk ke Taman Kehati dan nyaman hidup di Taman Kehati. Nah, kebetulan flora yang kami kembangkan adalah flora endemik. Kemarin kita mengembangkan 6 spesies utama seperti loa, kemudian bunut, ada puspa, ada kisirem, kemudian ada juga tanaman-tanaman endemik lainnya yang memang menjadi khas Kota Bandung. Kami melihat masyarakat sudah sangat peduli di dalam proses penghijauan, terutama untuk mendukung ketahanan pangan di daerah Kota Bandung. Juga ada program kampung iklim di mana salah satu upayanya dimitigasinya adalah melakukan penghijauan, dan penghijauan ini menjadi program utama di skala tapak, jadi skala RW, sehingga harapannya ini menjadi hal yang sustain dilakukan oleh masyarakat dan terus digerakkan dalam setiap skala yang lebih kecil.
0: Barangkali DLH sendiri punya kegiatan saat ini?
1: Kegiatan utama kami di bidang tata lingkungan adalah di program Kampung Iklim atau Komunitas Iklim. Program ini melakukan evaluasi dalam skala RW, menentukan kerentanan-kerentanan terhadap lokasi RW tersebut. Dengan melakukan pengkomposan, komposnya kita bisa digunakan untuk penghijauan, dan hal ini menjadi sirkular yang cukup baik apabila dilakukan dalam skala tapak. Kerentanan sampah akan selesai, kelangkaan banjir selesai, perubahan iklim juga selesai, kemudian ketahanan pangan juga akan selesai. Jadi program yang kami lakukan saat ini adalah salah satunya adalah program Kampung Iklim, yang merupakan program yang diinisiasi oleh tingkat nasional, program yang cukup baik. Kami mendukung tersebut untuk meningkatkan kualitas lingkungan di skala RW tersebut.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: geus puguh tuguh huntu.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Biasaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warta Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui tina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kaum dangdut dimanapun anda berada. Selamat siang menjelang sore hari. Dan Pro Dangdut tentunya akan setia menemani kaum dangdut setiap hari di pukul 15 hingga pukul 17 sore nanti. Dan mudah-mudahan hari ini semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Dan mudah-mudahan lagu-lagu Pro Dangdut bisa menghibur kaum dangdut yang kebetulan lagi bersantai ataupun lagi bekerja di kantor, di manapun anda berada, di pasar ataupun di perjalanan selamat sampai tujuan, sambil bergoyang mendengarkan lagu dangdut, atau mungkin lagi bercengkrama bersama teman, sanak saudara, ataupun lagi di kebun yang kebetulan punya radio terestrial di AM 540 kHz. Mudah-mudahan siaran Pro 4 bisa menjangkau kaum dangdut dimanapun kaum dangdut berada.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Nirwana.
2: Kamu tahu di manapun Anda berada, masih ditemani Pro 4 Suara Budaya Bandung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, atau kaum dangu yang ingin bergabung atau mungkin bersilaturahmi di Jomantara, bisa melalui line WhatsApp atau line telepon kami 7217043, atau line WhatsApp yang kami buka di 08112001540. Kabar baik mungkin semuanya. Bandung saat ini cerah. Ada yang masuk di line telepon, kita terima dulu. Pro Dangdut. Halo. Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Aduh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bahkan hiji sedih mengwet.
2: Kumaha, Bah?
3: Pun adingan pun ke.
2: Innalillahi. Aduh, ngiring bela sungkawa tuh bahnya.
3: Mohon. Pun adingan pun ke. Nusanya semua masih kayak di pasir, Abam, dan ketiak ke pasir. Nanya.
2: No, gitu. Ngiring bela sungkawa tuh nya, Bah.
3: Kangen dua di Abah deh.
2: Gitu.
3: Kamari-kamari seminggu teh kadieu ka Abah jajak. Kita yuswamnya.
2: Mohon, mohon.
3: Ngawartosan bare nyepitan incuna cenah dinten minggu. Kana haji kedah di ditu insa Allah cenah kitu tadi tadi. Aduh subhanallah.
2: Nya.
3: Itu maot banyak da. Ngadodoho maotnya.
2: Ngadodoho mohon.
3: Urang geudu antri mun eta we biasa ka Abah teh rajin nanyana teh. Deten mun soso nempoan ka Abah.
2: Mun kita mohon sing sabar we, mohon sing sabar we, banyak mohon
3: kana pangan maka sadaya na we kaum dangu anu nuju manto di rodangusnya nu tebi nu caket
2: Bah. Amin amin.
3: Ku Abah jangot pikintunnya.
2: Mohon Bah.
3: Kita dede duana pun adi mugi ditampi manis
2: lah. Amin. Segala pangintunnya.
3: Ditempatkeun di nusa imong Allah Subhanahu wa taala nya.
2: Mohon kitu.
3: Hatur nuhun Mang We.
2: Sami-sami Bah.
3: Raguna pami ayam sekujur bangke Mang We.
2: Urang pilarinya sekujur bangke.
3: Pilarinya.
2: Sami-sami.
3: Bangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangtos saya berita papait, berita duka pangintennya. Urang doakeun ku sadayana pangarsana rayina Bah Jangot panginten. Pamugi ditempatkeun anu sae mung Gusti anu kagungannya. Urang lajengkeun deui hiburan ti Pro 4 Suara Budaya Bandung. Pamugi Abah sakulawarga dipasihan kasabaran kakiatan dinanggoning nampi cocoba pangintennya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Prodangdutangdut adalah kita. Cuma saya dari trio Macan. Kaum Dangu menggoyangkan sore hari ini dan sudah mulai menginjak pada pukul 15 lebih 52 menit. Dan kita masih bergoyang ria.

kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah. Apabila tidak penting, jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan AC atau ventilasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu lama untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter apabila memiliki gangguan pernapasan. Cukupi asupan air putih, buah-buahan, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Dan cuci tangan juga wajah setelah beraktivitas di luar rumah. Selamatkanlah ribuan nyawa di muka bumi dengan menjaga hutan dari kebakaran.

0: Warta Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda tepang deui dina

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

0: kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri, Ma.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa!
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun!
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
6: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut, Ra. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut, Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kamu nanggu di mana wae? Nah, masih di sarangan ku Propas Suara Budaya Bandung. Kason tenaken di nanggalang layung, ngalagu Sunda Wanci Sareak Layung. Aya bewara 25 merek beras fortifikasi di sawang palsu ditarik dari peredaran di Bandung. Sebanyak 25 merek beras fortifikasi ditarik dari peredaran setelah ditemukan ketidaksesuaian antara kandungan yang tercantum pada label dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung Gin Ginanjar mengatakan bahwa pihaknya mulai melakukan monitoring ke sejumlah pasar di Kota Bandung, baik pasar tradisional maupun pasar modern, setelah informasi mengenai beras fortifikasi tersebut mencuat. Menurutnya, sebelum melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, DKPP Kota Bandung telah berkomunikasi dengan sejumlah pengelola pasar. Dari komunikasi tersebut, beberapa pasar menyatakan telah menarik 25 merek beras tersebut dari peredaran. Dan menurutnya beras fortifikasi pada dasarnya merupakan beras reguler yang ditambahkan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Penambahan tersebut dilakukan untuk mendukung pemenuhan gizi kelompok masyarakat tertentu. Dan ia menjelaskan fortifikasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah gizi mikro, di antaranya vitamin A dan asam folat. Dan produk tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi termasuk bagi ibu hamil, balita serta kelompok masyarakat yang mengalami stunting atau kekurangan gizi. Namun, persoalan muncul karena kandungan yang diklaim pada label sejumlah produk tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan.

0: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
1: Ibu, bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
0: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
1: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
0: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
1: Iya, sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
2: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro Opat.
1: Kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nu nyebut ucing udat.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya, konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
2: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
3: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
2: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
3: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
2: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
3: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
2: Kalau udah sampai di rumah?
3: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
2: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Kiai Haji Mustofa Bisri atau yang biasa dikenal Gusmus adalah seorang guru agama yang bijak. Di dunia sastra, beliau adalah penyair yang kata-katanya menyejukkan hati. Puisi beliau seringkali menjadi cermin bagi kita semua. Inilah Kiai Haji Mustofa Bisri dengan puisinya, Selamat Tahun Baru Kawan.
1: Selamat Tahun Baru Kawan. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisabnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah? Mukminin, muttaqin, khalifah Allah, umat Muhammadkah kita? Khairu ummatinkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain, atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin. Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa, kita khusyuk di depan masa dan tiba-tiba buas dan binal justru saat di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut beduk atau pernyataan setia pegawai rendah aja, kosong tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak muda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius, kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di sorga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan minum dan saat istirahat, tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun manggut-manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih dari berat terasa dibanding tukang becak melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran. Upaya-upaya Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi. Haji. Kawan, lalu bagaimana, bila mana dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya. Kawan, tak terasa kita memang semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran. Melacur dan menipu demi keselamatan. Memamerkan kekayaan demi mensyukuri kenikmatan. Memukul dan mencaci demi pendidikan. Berbuat semaunya demi kemerdekaan. Tidak berbuat apa-apa demi ketentraman, membiarkan kemungkaran demi kedamaian, pendek kata demi semua yang baik, halallah semua sampai pun yang paling tidak baik. Lalu bagaimana para cendekiawan dan seniman, para mubaligh dan kiai, penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya, para seniman sedang merenungkan apa saja, para mubaligh sedang sibuk berteriak kemana-mana, para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa, para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana, menikmati dan meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Kawan, selamat tahun baru. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia Latazalu
2: Maujudah. Dan di sini adalah Aceh.
1: Inwe, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan di sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun anda berada. Saya Ray Wijaya akan menemani malam hari anda di hari Jumat 17 September 2026. Acara-acara sudah kami persiapkan untuk anda. Sesaat lagi kita akan nikmati sajian dendang Nusantara berupa irama keroncong hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan drama radio berjudul Aku Juga Ibumu, dilanjutkan dengan Tepas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat saat kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Sunda, dan Hariring Beting kali ini sajian dang yang gending kliningan akan menghibur anda semua. Sebagai penutup rangkaian acara Hariring Beting dongeng Sunda akan mengantar istirahat malam anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat anda ikuti di malam hari ini.

Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa menimpa hutan-hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebab bencana kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang membakar sampah atau menganggap sepele membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan liar. Tanpa dipikirkan, ketika pohon-pohon di hutan habis karena kebakaran, banyak perubahan dan dampak negatif yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Seperti rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul sehingga akan menimbulkan bencana banjir, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Jangan melakukan kecerobohan tersebut untuk kelestarian hutan dan kehidupan yang lebih terjaga.

0: potensi begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Tepangna para seniman, pro opat Sora Budaya Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro Opat Suara Budaya Bandung.

Programa Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna. Runtah di kota Bandung bisa ditukar jadi voucher belanja. Pangwangunan depo bis rapid transit

Runtah lain ngan saukur piceuneun deui ngaliwatan program Grid Bandung kiwari runtah bisa dipilih jeung dipilah. Saterusna bisa ditukar kalayan jadi barang anu ngabogaan ajen sorangan timimiti voucher balanja nepi ka layanan kesehatan. Program samede kitu digelar dina unggal aya balanja bazar pakai sampah nalika gelaran hari jadi ka 216 Kota Bandung. Kegiatan eta oge mangrupa salah seji contoh gawe bareng pamarentah jeung masyarakat dina ngajurung pikeun ngokolakeun runtah ti mana asalna runtah. Wali Kota Bandung Pak Muhammad Farhan ancur langsung pikeun mere contoh ku cara kumaha tata cara nukerkeun runtah sabada dipilah. 8 kilo runtah kertas, setengah kilogram runtah plastik bersih anu ditimbang bisa ngahasilkeun Rp22, anu saterusna jumlah eta dikonversi jadi sajumlah voucher anu hargana Rp5.000 tur bisa meunang layanan kesehatan. Numutkeun Farhan ku ayana Grid Bandung bisa jadi tontoden pikeun mateahkeun masyarakat kumaha carana dina ngungkulan runtah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wangi sampurasun kaum dangu di mana wae ayana. Hari ini penting bari nyarengan kaum dangu anu nuju leleson di bumi na sewang-sewangan. Dang yang gending mangrupi keliningan bari nyarengan kaum dangu. Wilujeng ngabandungan.
1: Hariring peuting

0: Kuman
1: nyobian eta teh
0: nyobian panyawat.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Dangyang Gending, Wanda Kiliningan.

0: ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: menyebar dalam hitungan menit, meliputi area yang luas dengan api yang ganas. Kebakaran liar bisa menjalar dengan kecepatan mencapai 22 km per jam. Dan ini adalah bencana alam yang paling ditakuti. Kebakaran berdampak pada manusia sampai sejauh ribuan kilometer, mencemari udara, dan menyebabkan masalah pernapasan. Teknologi maju sekalipun tidak bisa memprediksinya, dan mengendalikannya juga hampir tidak mungkin.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

Pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan di bumi. Salah satunya, meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya glasier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Jika kita mencintai bumi ini, mencintai anak cucu kita, maka bertindaklah sekarang juga. Lestarikan pohon, selamatkan bumi, stop pemanasan global. Dan menanam satu pohon, berarti kita telah menjadi pahlawan bagi bumi kita tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah token listrik tos dieusian geuning. Akang tos gajian.
1: Ceuk pamajikan kaciri bungah nate. Enya dar, sing jongjon pokona mah. Itu akang tos balanja beas jeung pangabutuh liana. Sok gramasa ka ditu.
0: Alhamdulillah, nuhun Kang. Tambah cinta da ari kieu teh.
1: Cenah bari ngesun pipi kuring.
0: Muah.
1: Kuring ukur seuri koneng, bungah ningali pamajikan bisa nemongkeun deui teuteup anu herang. Tapi oge ringrang ku itu ku ieu. Sieun manehna nyaho? Di mana eta duit? Teu asalna. Tapi batur ge. Loba nu kitu teu eleh bagja we geuning.
0: Kring kirining kirining HP disada.
2: Bos, tos ditransfer artos teh tadi wengi tos katampi.
1: Geus hen nuhun nya. Ulah wa karibut mun aya milik ku kuring digantian.
2: Santai bos.
0: Nuhun.
1: Telepon ditutup. Dar, akang mioselanya kabujeng hujan deui.
0: Muhun Kang.
1: Walona bari kurunyung nyerangkeun nurek indit.
0: Engal-engal uihnya. Daria bade masak paes hayam kasedep akang.
2: Nya atuh pasti.
1: Geuleuyeung. Motor kuring ninggalkeun buruan imah anu natangtung imutna teuleh ka tembong.

0: Weningna hampura geuris kerentes kuring dina jero hate. Ayeuna teh bulan Agustus tapi hujan can keneh daek raat. Padahal cenah cekolot baheula mah usum hujan teh sok eureun dina bulan Maret. Maret ret anu hartina eureun. Boa-boa ieu mah lain ci hujan. Tapi citangis ti para honorer nu nganti-nganti baseuhna dompet. Satepina di sakola, kuring tuluy asup ka ruangan. Asa teu paruguh hate lantaran kakara ayeuna, kuring ngalakukeun halicik. Teu lila aya nu keketro.
1: Assalamualaikum, Pak.
0: Eta teh Busri, wakasek kesiswaan di sakola kuring. Waalaikumsalam. Mangga kalebet, Bu.
1: Hatur nuhun, Pak. Punten enjing keneh tos ngawaga. Abdi bade naroskeun perkawis jadwal lomba barudak. Seueur anu nyuhunkeun hoyong aya lomba mayunan Agustusan. Pami ku Bapak Diwidian, ku abdi bade didamel konsepna.
0: Kuring ngahuleng saheula anan. Mangga. Mung panginten perkawis danana mah kedah diemutan heula. Pan ibu uninga kondisi sakola sapertos kumaha. Kanggo mayar honor sasih ayeuna wae teu acan katutupan.
1: Mohon Pak, pami bang baluhna aya dina dana. Wios lomba anu basajan oge.
0: Ulang,
1: balap kurupuk ge barudak tiasa nyaranak masing-masing.
0: Mangga wae. Tambihanana naon deui?
1: Lomba barap karung, estafet gelas, eta we anu teu kedah ngaluarkeun seueur artos.
0: Tiasa eta oge. Ari hadiahna kumaha?
1: Hadiahna mah buku tulis wae hiji sewang. Kitu ge, bungaheun barudak mah.
0: Mangga, sok we nyanggakeun ka Busri kumaha saena?
1: Alhamdulillah hatur nuhun, Pak.
0: Mangga sami-sami. Deudeuh rek ngayakeun kagiatan ge kuat kamreketkeun duit. Kuring kalkah beuki ngarasa dosa. Kamari pisan kakara turun dana ti pamarentah tapi ku kuring kalahkah dipake. Lain ku kuring hungkul eta ge. Tapi ceuk bendahara bisa disebut uang tutup mulut. Kumaha atuh dawerit nu karasana teh kadang sok rumasa kaduhung. Bet kudu jadi guru. Omo ayeuna nerekel jadi kepala sekolah di sekolah swasta. Saleung di negeri mah. Ngitung make kalkulator manusia mah sakapeung sok teu ngarti. Atawa teu kaharti. Tapi lamun kalkulatorna di akalan kawas kieu mah. Henteu jadi matak pusing. Malah loba leuwihna. Pageto teh rek dilaksanakeun lomba Agustusan tea di ayeuna keneh tim kesiswaan jeung barudak OSIS geus tatan-tatan nyiapkeun sagala rupana. Sagala anu teu loba rupa sabenerna mah lantaran ku kuring diwatesanan tea. Keur karerepot nguruskeun kagiatan, kuring mah kalah gura-giru hayang balik wae. Da eta pan rek dipapa ku pais hayam tea. Barang nepi ka imah kasampak daria keur nyebor kembang di buruan. Ih, keun bae atuh padahal mah ulah disebor. Ayeuna sakieu cedeumna ke ge kahujanan gera.
1: Keun bae, Kang. Ieu mah tandanya ah daria we ka pepelakan urang duaan. Pantina pepelakan ieu pisan, urang bisa keneh neuteup kaendahan ciptaan Gusti. Ieu kembang jeung tutuwuhan anu ku urang dipiara. Toleh marengan dina sagala kaayaan, dina susah, dina senang, toleh ngahayagarkeun rumah tangga urang.
0: Duh, manipuitis pisan nu geulis teh.
1: peperihan ngurus anu sagetih mah can tiasa urang teh Kang. Heup Dar, cek Akang ge ulah teuing dipikiran. Keun bae, da Akang mah bagja najan duaan wae oge. Nya eta oge, tapi ieu mah patalijeng kawanitaan Kang, jeung naluri Daria salaku awewe, salaku pamajikan nu hayang boga katurunan. Sok kabikir ku kuring, ari urang gaduh dosa naon dugi ka Allah teu percaya ka urang.
0: Kuring ngagebeg, tapi kuring yakin ieu mah lain hukuman lantaran kuring licik. Kapan baheula kuring jujur ge anger we Gusti teh teu percaya. Katambah heureut ku harta, kuring teu ngawalong ukur ngusap tonggungna nu karasa tiis. Keur kitu kuring kakara inget yen tadi isuk-isuk Daria ngomong rek nyadiakeun pais. Dar, pais teatos asak.
1: Aih, nya aya Kang, kantun dihaneutkeun. Kedapnya urang siapkeun heula kanggo tuang Akang. Akang geus siram heula supados ngalimet.
0: Pokna bari tuluy ngalios ka dapur. Geus aya kana 3 bulanna kuring nyumputkeun ieu rusiah. Alah, genah gening loba duit teh, dapur ngebul, pamajikan teu leh imut. Katambah ayeuna mah kuring geus ganti kendaraan. Nu asalna motor butut, nu sakapeung remna teu pakem, ayeuna mah jadi leuwih seseg, leuwih gede jeung leuwih gagah. Can kabeuli ari motor mah eta ge, ah ari duaan keneh mah genah keneh kana motor ketang, asa kawas si Dilan jeung si Melea. Hiji mangsa kuring narima surat undangan rapat di Dinas Pendidikan Kabupaten. Aya kagiatan anu ngalibetkeun kepala sekolah sakabupaten. Nyatang tu bae kuring datang. Saperti biasana, urusan di sekolah mah ku kuring dipasrahkeun ka jajaran wakasek. Nugus dipercaya ku kuring pikeun nyuluran mun kuring aya kagiatan di luar. Motor anyar anu ceuk kuring mah edas ku gagahna tuluy bae digeleyengkeun ka tempat rapat tea. Waktu kuring keur markirkeun motor di area parkir dinas, kuring pasanggrok jeung babaturan kuring nu sarua nyekel jabatan jadi kepala sekolah. Henteu ari patare maleungeun mah ngan silih gupay we. Manehna nu ti heula ngagupayan kuring ti jero mobil jazz silver. Kuring nu masih keneh make mesin roda 2 ngarasa hoo'ok. Lieuk ka tempat parkir mobil, nyawe batur mah marake mobil. Manih harerang jajauhaneun ku semah. Bubuhan teu kapanasan teu kahujanan. Estu genah diuk di jero mobil, nya mobil MOBIL.
1: Pamu Damang,
0: cek saurang ngagereuwahkeun lamunan.
2: Pak Aji, alhamdulillah pangesto, lawasnya urang tetepang Pak Aji.
0: Babaturan kuring waktu miluan pelatihan calon kepala sekolah. Puguh ge, biasana masok diwakilkeun ku wakasek mun aya rapat teh, tapi ayeuna mah kudu pisan ku urang cenah.
1: Muhun Pak, ah ketang ari Pak Muh mah da biasa sok hadir wae, hebat.
0: Kuring ukur mesem. Hayu atuh Pak Haji, urang kalebet, ceuk kuring teu papanjangan. Rapat geus dimimitian, nya unggal-unggal rapat najan nu diondangna kepala sekolah anger we sok pada diwakilan ku wakasekna. Tapi ayeuna mah nyaan hampir kabeh kepala sekolah teh daratang.
3: Bapak, miwah ibu kepala sekolah anu dipihormat, sakumaha nu kauninga ku sadayana
0: Wireh dana setengah natos disalurkan kana rekening sakola masing-masing. Kukituna sim kuring merdi, mugia eta dana teh tiasa dimanfaatkan kalayan maksimal pikeun nunjang proses kagiatan diajar di sakola. Cek pakadis dina pamapagna. Aya nu beda tina rapat poe ieu mah, rarasaan teh asa keueung, sieun, hate ratuk teu puguh rasa. Komo, waktu pakadis sasauran, duh, sieun teuing aya kalimah-kalimah anu nyentug kana hate. Sanajan bari rada ratuk, ayeuna rapat teh beres oge. Kuring teu hayang lila aya di dinas, tuluy bae belenyeng balik deui ka sakola. Di sakola kuring muir-muir pulpen dina leungeun, aya kahayang anu kumejot teuleh di pikiran saprak balik ti dinas teh. Kahayang lain ngan saukur ngabungahkeun kuring, tapi oge ngabagjakeun pamajikan jeung jadi omongan hade keur kalungguhan kuring sorangan. Kepala sekolah mah lian tiboga harti, kudu oge boga harta. Ari harta teh loba jenisna, naon nu dipake ku urang ti jaman kiwari mah jadi panangtu hormat jeung henteu batur ka urang. Gening tadi ge isuk-isuk kuring ngagelenyeng kana motor mah ngan saurang dua urang nu nanya teh ka kuring. Decara nu turuna tina mobil ngalabring jarang jian kawasna teh da babarengan asup jeung kaluar ti ruang rapat teh kuring ke bakal kitu lamun seuk boga nu herang mah. Rap kana HP nu ngajugrug di luhur meja, muka aplikasi kontak neang nomor handi bendahara sakola. Hen, ditungguan di ruangan.

0: Kita perlu menyadari bahwa kita hidup di wilayah rawan bencana. Hal ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas di sekitar kita. Kesiapsiagaan diri diharapkan pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, ataupun kerusakan infrastruktur. Mulai dari dalam diri sendiri, kita dapat membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan, maupun pada saat menghadapi bencana dan pulih kembali pasca bencana. Apakah Anda sudah siap siaga menghadapi ancaman bencana?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Basisir tempat carita urang, mangsa ombak nembak karang, mangsa ombak sing arumpal murusisi basisir. Basisir urang, basisir anu endah, lautna biru bersih, kesikna bodas ngampar, dipapaes ku angin nungah hiliwir, matak genah, matak betah. Basisir tempat dulur-dulur urang lalayaran, kadang berang, kadang peting, kalan-kalan tengah peting nepi ka subuh. Sabab didinya dulur-dulur urang neangan bekal hirup pikeun anak pamajikan. Dina laut basisir numayak pak satungtung deuli, anu geus nyadiakeun rupa-rupa bekal kahirupan pikeun manusia, anu moal saat ku lobana turunan, moal saat ku panjangna waktu. Sabab nu maha kawasa di dieu geus nyeun hiji kasaimbangan, nu baris tetep saimbang ayana. Tapi kahade urang ngabogaan tanggung jawab ka eta basisir.

kiwari loba basisir anu sedih alatan manusia. Basisir dijadikan tempat carita hirupna. Tapi manehna mopohokeun ayana basisir. Anu baris marengan anak incuna satungtung dunya ayana. Manusangan bisa nguras eusi beuteung basisir.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Kamis tanggal 17 September tahun 2025. 26, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat 18 September 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangudi manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Komdangu di perempat pagi, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi Komdangu hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sajian acara Sampurasun Pasundan yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Komdangu, selepas Sampurasun Pasundan, obrolan kacida, komunitas cinta budaya akan menemani Anda yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar Kawi Pasundan edisi spesial hari ini, hari Jumat ya. Dari pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebagai acara yang terakhir di perempat pagi, obrolan teras UMKM akan menemani Anda yaitu pada pukul 11 hingga menjelang pukul 11 lebih 47 menit saatnya disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Komdangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian cahaya pagi. Namun sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu tembang dari suaranya Rika Rafika ada di Munara Masjid Agung Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 AM 540 kHz.

Abu Waqid Al-Haris Ibnu Auf berkata, ketika Rasulullah sedang duduk di masjid dan para sahabat pun bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang, yang dua mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang satu pergi berlalu. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasul. Salah satunya melihat tempat kosong di antara para hadirin yang duduk, maka ia segera duduk di tempat itu, dan satunya lagi duduk di bagian belakang. Adapun orang yang ketiga, maka ia berlalu dari majlis itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai, beliau berkata, "Maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi?" Adapun salah seorang dari mereka, ia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Dan yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaq alaihi.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan alhamdulillah juga narasumber setia kita Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur juga telah bersiap di ujung telepon menemani kita semua kaum dangu. Ya, adapun topik yang akan kita ulas pada kesempatan kajian Jaya Pagi hari ini yaitu tentang mengenal darah istihadah. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Atau sakinten Pak Kiai Damang.
2: Alhamdulillah
1: sing neras sehat nanya. Hatur nuhun. Terima kasih telah menemani kami di kajian Jaya Pagi hari ini, menemani kaum dangu semua. Kaum dangu, kanggo mastikeun deui topikna mengenal darah istihadah. Raras. Mohon. Mangga kaum dangu, kita simak bersama paparan dari Bapak Kiai. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita petik pada kesempatan pagi hari ini. Mangga Pak Kiai dihaturanan.
2: Mangga, hatur nuhun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum dangu rahimakumullah. Pagi ini kita bisa kembali bersama dalam Cahaya Pagi, kajian bersama Al-Faqir di sini insyaallah akan menyampaikan satu topik yang sangat-sangat penting khususnya bagi kaum muslimah, kaum wanita muslim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memuji syukur kepadanya atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, dan salawat juga kita sampaikan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum dangu, tidak setiap darah yang keluar dari kubulnya atau kemaluan bagian depan perempuan itu disebut haid atau menstruasi. Ada darah yang keluar selain darah haid atau selain darah menstruasi, itulah yang disebut dengan darah istihadah. Tidak semua wanita normal dalam artian rutin darah keluarnya itu darah haid ya. Tidak semua yang keluar dari perempuan itu darah haid. Ada darah yang bukan darah haid. Nah, ini ada konsekuensinya. Kalau darah yang keluar itu darah haid, maka haram salat, haram ya, puasa, tawaf. Tapi kalau itu darah istihadah, Maka kewajiban-kewajiban yang biasa kita lakukan itu harus tetap dilakukan. Karena itu ini sangat penting, kaum muslimah khususnya dan juga kaum muslim pada umumnya, karena harus bekerja sama antara kaum muslim dan kaum muslimah ini, terutama bagi pasangan suami istri tentunya, harus saling mengetahui apakah ini darah haid atau darah istihadhah. Mohon maaf, apalagi yang sudah punya pasangan suami istri itu betul-betul harus faham ya, istihadhah dan darah haid ini. Baik, kaum dangu, apa itu istihadhah? Al-istihadhah tu lughatan masdarus tuhidhatil mar'ah fahiya mustahadhah. Istihadhah menurut bahasa itu artinya meluap, mustahadhah. Wa syar'an yaddamu az-zaidu ala aktsaril haidhi wan nifasi. Sedangkan menurut syariat, istihadhah itu adalah darah yang keluar lebih dari masa haid dan nifas. Di sini ada kata yang disebut istihadhah dan ada mustahadhah. Apa bedanya? Lafaz istihadhah dan mustahadhah ini. Kalau istihadhah itu nama darah yang keluar, ad-damu az-zaidu 'ala aktsari al-haidhi wan nifas, di darah yang keluar lebih dari masa haid dan nifas ya, di nama darah yang keluar itu istihadhah. Di nama darah yang keluar ya, istihadhah itu. Sedangkan mustahadhah itu nama perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah. Jadi istihadhah itu nama darah yang keluar. Kalau mustahadhahnya ya perempuan, nama perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Sayyidah Fatimah ya binti Abi Hubaysh. Ini salah seorang sahabat perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binti Abi Hubaysh ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, faqalat ya Rasulullah, inni ustahadu fala athur, afa'ada'u salah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalika irqun walaysat bilhaidah, fa'idha aqbalatil haidah fada'iyas salata, wa'idha adbarat faghsili ad-dami anki thumma salli. Rawahul Baihaqi. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku dalam keadaan istihadhah, maka aku tidak dapat bersuci. Apakah aku tidak wajib sholat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya itu hanya keringat, bukan darah haid. Jika nanti datang darah haid, maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah suci, berhenti darah haidnya, maka beristinjalah dan mandilah kemudian salatlah kamu. Kaum dangu rahimakumullah, ini yang menjadi dalil bahwa adanya darah haid dan darah istihadhah. Konsekuensinya, ketika darah haid itu hadir, maka si perempuan ini tidak boleh sholat. Kalau darah itu darah istihadhah, maka dia berkewajiban sholat. Kaum dangu rahimakumullah, istihadhah ini memiliki bentuk gambaran atau gambaran darah istihadhah itu. Di dalam beberapa literatur itu disebutkan ada 7 gambaran darah istihadhah. Yang pertama, yang disebut dengan mubtada'atun mumayyizatun. Artinya, mubtada'ah itu berarti darah yang pertama kali keluar dari seorang perempuan dan tidak pernah keluar darah haid sebelumnya. Itu namanya mubtada'ah. Darah yang pertama kali keluar dari seorang perempuan, di mana sebelumnya tidak pernah keluar darah haid. Kemudian apa mumayyizah? Maksudnya darah yang keluar dengan 2 sifat atau 2 warna, yang salah satu dari warnanya kuat, seperti warna hitam, dan yang satunya lagi warnanya lemah, seperti warna merah. Yang warna darahnya kuat adalah darah haid, kaum dangu. Sedangkan yang warna darahnya lemah adalah darah istihadhah. Jadi di sini di antara perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Jadi warnanya yang kuat, ya, itu darah haid. Kalau warna darahnya lemah, itu darah istihadhah. Seorang perempuan berkata, misalnya ya, aku melihat darahku untuk yang pertama kalinya selama 20 hari secara bersambung. 3 hari warnanya kuat, yaitu warna hitam. Dan 17 hari warnanya lemah, warna merah. Melihat hal ini dapat diketahui bahwa masa haidnya itu adalah 3 hari dan masa istihadhahnya 17 hari. Kaum dangu rahimakumullah, agar dapat menggunakan hukum yang warna darahnya kuat adalah darah haid, sedangkan yang warna darahnya lemah adalah darah istihadhah, yaitu jika syarat-syarat tamyiznya telah terpenuhi. Apa syarat tamyiznya itu? Terdapat 4 syarat, kaum dangu. Pertama, darah yang warnanya kuat tidak kurang masanya dari sehari semalam. Paling sedikitnya masa haid itu 1 hari semalam. Yang kedua, darah yang warnanya kuat tidak lebih masanya itu dari 15 hari. Itu masa haid yang paling banyak, 15 hari. Yang ketiga, darah yang warnanya lemah tidak kurang masanya dari 15 hari. Yaitu masa suci yang paling sedikit, Yang keempat, darah yang warnanya lemah keluarnya harus secara bersambung. Jadi tidak terputus-putus. Kaum Nangor rahimakumullah, itu bentuk gambaran istihadhah yang pertama. Ada mubtada'ah, mubayyizah. Yang kedua, ada bentuk gambaran istihadhah yang disebut dengan mubtada'ah ghair mumayyizah. Mubtada'ah seperti yang tadi disampaikan adalah darah yang pertama kali keluar dari seorang perempuan dan tidak pernah keluar darah haid sebelumnya. Berarti betul-betul pertama. Ghair mumayyizah adalah darah yang keluar hanya dengan satu sifat atau warna saja. Seperti warna merah saja atau warna hitam saja. Dan begitu juga jika kurang salah satu dari empat syarat tamyiz yang disebutkan tadi. Masa haidnya adalah sehari semalam. Dan masa sucinya adalah 29 hari. Hal ini jika dia mengetahui permulaan keluarnya darah tersebut dan jika dia tidak mengetahui permulaan darah yang keluar itu, maka dia

0: gambaran istihadah yang kedua. Bedanya apa? Kalau yang mubtada'ah mumayyizah tadi itu ya, darah yang keluarnya ada dua sifat atau dua warna, di mana salah satu dari darah warnanya kuat seperti hitam, dan yang satunya lagi warnanya lemah seperti warna merah. Kalau yang ghairu mumayyizah di sini ya, darah yang keluarnya hanya dengan satu atau satu sifat atau satu warna. Warna merah saja atau warna hitam saja. Nah, itu bedanya. Yang ketiga, kaum dangu, bentuk gambaran istihadah ini ada yang disebut mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Apa itu mu'tadah? Adalah seorang perempuan yang pernah mengeluarkan darah haid dan suci, dan dia dapat membedakan sifat-sifat darah. Itu mu'tadah namanya. Kalau mumayyizah, itu darah yang keluar dengan dua sifat atau warna yang kuat seperti warna hitam dan lemah ya, warna merah. Nah, itu seperti penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Lalu hukumnya apa? Yang begini dihukumi dengan tamyiz, warna yang kuat dari darah yang keluar, walaupun berbeda dengan kebiasaannya. Misalnya ada seorang perempuan misalnya berkata, aku kedatangan darah haid selama 5 hari pada bulan pertama ini, kemudian suci sampai akhir bulan, kemudian datang darah lagi pada bulan kedua selama 25 hari. 10 hari warnanya hitam dan 15 hari warnanya merah. Maka hukum haidnya pada bulan kedua adalah 10 hari saja. Karena tamyiz lebih kuat daripada kebiasaannya yang 5 hari pada bulan pertama. Itu kaum dangu. Kemudian yang keempat, bentuk gambaran istihadah ini ada yang disebut dengan mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Apa yang disebut mu'tadah ghairu mumayyizah? Yaitu seorang perempuan yang pernah mengeluarkan darah haid dan pernah suci juga, dan darah yang keluar hanya dengan satu sifat atau satu warna, dan dia mengetahui akan kebiasaannya, ukurannya, dan waktunya pada bulan-bulan sebelum datangnya darah istihadah. Nah, hukumnya gimana? Ini dikembalikan kepada kebiasaan, ukuran, dan waktunya. Maksudnya adalah menghukuminya berdasarkan kebiasaannya, dan kebiasaan tersebut ditetapkan walaupun ia mengalami kejadian ini hanya sekali saja. Misal ada seorang perempuan ini berkata, aku kedatangan darah haid selama 7 hari pada bulan pertama, kemudian darah datang lagi pada bulan kedua selama 17 hari. Akan tetapi, aku tidak dapat membedakan sifatnya, demikian juga warnanya. Dari kasus seperti ini, dapat diketahui bahwa haidnya pada bulan kedua hanya 7 hari saja, mengikuti adat kebiasaannya pada bulan pertama, karena dia tidak dapat membedakan sifatnya atau warnanya pada bulan kedua. Nah, itu disebut dengan mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Yang kelima, kaum dangu, bentuk gambaran istihadhah ini ada yang disebut dengan mu'tada ghairu mumayyizah nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Jadi yang disebut dengan mutahayyirah di sini. Ya. Apa itu mutahayyirah? Di mana seorang perempuan yang tidak dapat membedakan sifat-sifat darah dan lupa kebiasaan ukurannya dan waktunya. Oleh karena itu disebut dengan mutahayyirah. Artinya perempuan yang sedang bingung atau perempuan yang membingungkan para fuqaha dalam menentukan hukumnya. Misalnya ada seorang perempuan keluar darahnya selama 20 hari dalam satu sifat dan tidak dapat membedakan juga, lupa kebiasaan ukurannya, lupa juga waktu haidnya, apakah pada awal bulan, pertengahan atau pada akhir bulan misalnya. Nah di sini hukumnya seperti apa? Sama seperti seorang yang haid ya, pada beberapa masalah di mana tidak boleh dicumbu di antara pusar dan lutut. Kalau kondisinya mutahayyirah tadi, di mana dia tidak bisa membedakan sifat darah dan lupa kebiasaan ukuran dan waktunya. Bingung dia perempuan ini, maka hukumnya seperti seorang yang haid pada umumnya, tidak boleh dicumbu di antara pusar dan lutut. Tidak boleh membaca Al-Qur'an selain dalam salat ya. Tidak boleh menyentuh Qur'an. Tidak boleh membawa Al-Qur'an. Tidak boleh berdiam di dalam masjid. Tidak boleh berjalan melewati masjid. Hal ini jika dikhawatirkan najis tersebut jatuh di dalam masjid. Jadi ini ada hukumnya seperti itu ya. Ya sama seperti seorang yang haid. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa sama seperti seorang yang suci dalam beberapa hal, di mana dia sholat. Di sini hukumnya wajib dan sah melakukan sholat fardu atau sholat sunnah, dan wajib mandi setiap akan melaksanakan ibadah fardu, kemudian membersihkan kemaluannya dan menutupinya dengan kain. Kemudian tawaf, ya bagi dia hukumnya boleh dan sah melakukan tawaf fardu atau sunnah, dan wajib mandi setiap kali akan melaksanakan tawaf, kemudian membersihkan kemaluannya dan menutupinya dengan kain. Demikian juga iktikaf, hukumnya boleh, sah melakukan iktikaf di masjid. Cerai boleh, hukumnya sah mentalak istrinya. Puasa hukumnya adalah wajib dan sah melakukan puasa fardu atau puasa sunnah. Baik, kaum dangu rahimakumullah, kita jeda dulu nanti lanjutkan. Mengateh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita jeda sesaat. Kajian Cahaya pagi hari ini nanti kita lanjutkan kemari. Kita hadirkan satu tembang dari suaranya Dadeng, ada Turais.

0: Komdangu masih ditemani oleh kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung dalam kajian Cahaya Pagi bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Nanang Nisabur, terkait topiknya yaitu mengenal darah istihadah. Pak Kiai, mangga orang lajeng gendri.
1: Banget deh. Komdangu rahimakumullah. Yang keenam, bentuk gambaran istihadah ada yang disebut dengan mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran la waqtan, yaitu seorang perempuan yang pernah mengalami haid dan suci dan darah yang keluar hanya dengan satu sifat atau satu warna, dan dia hanya teringat kebiasaan ukurannya saja, sedangkan dalam masalah waktunya dia lupa. Misal ada seorang perempuan berkata, aku haid selama 5 hari pada 10 hari pertama setiap bulan, akan tetapi aku lupa waktu mulainya, tanggal berapa atau hari apa. Kemudian dia mengatakan lagi, aku hanya ingat bahwa hari pertama aku yakin suci. Kemudian darah datang lagi pada bulan kedua selama 30 hari. Dalam kondisi seperti itu, hukumnya adalah hari pertama pada bulan kedua suci dengan yakin. Begitu juga pada 20 hari yang akhir bulan dihukumi suci dengan yakin. Hari kedua sampai hari kelima ada kemungkinan haid dan suci. Hari keenam haid dengan yakin. Hari ketujuh sampai ke-10 juga ada kemungkinan haid dan suci. Jadi pada hari yang ada kemungkinan haid dan suci, ini hukumnya sama dengan mutahayyirah tadi. Artinya ada dua hukum di situ. Yang pertama sama seperti orang yang haid pada beberapa masalah, dan yang kedua sama seperti seorang yang suci pada beberapa masalah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketujuh, daripada bentuk gambaran istihadah ini ada yang disebut dengan mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha waqtan la qadran. Artinya seorang perempuan yang pernah haid dan suci dan darah yang keluar hanya dengan sifat, satu sifat saja atau satu warna saja, dan dia hanya teringat kepada kebiasaan waktunya saja dan lupa kebiasaan ukurannya. Bagaimana hukumnya? Nah, bagi dia ya, hari pertama haid dengan yakin, hari kedua sampai hari ke-15 terdapat kemungkinan haid dan suci, sedangkan dari pertengahan bulan sampai akhir bulan hukumnya adalah suci dengan yakin. Dalam kondisi seperti ini, kaum dangu, apabila perempuan sedang mengalami nifas misalnya, kemudian datang darah istihadah, maka hukumnya sama dengan perempuan yang sedang haid. Kemudian datang darah istihadah. Hukum umum pada mustahadah ini, kaum dangu, adalah perempuan yang sedang istihadah berbeda dengan perempuan yang haid atau nifas. Karena perempuan yang istihadah wajib sholatnya dan sah sholatnya, serta tidak wajib mengqadha sholatnya, dan wajib berpuasa pada bulan Ramadan, dan boleh berhubungan badan walaupun darahnya mengalir. Ini hal yang sangat penting bagi ya untuk diketahui bagi seorang muslimah yang dalam kondisi dia mengalami istihadah atau memiliki darah istihadah. Jadi perempuan yang sedang keluar darahnya istihadah itu perempuan yang sedang istihadah ya, artinya keluar darah istihadah, berbeda dengan perempuan yang haid dan nifas. Jadi bagi kaum perempuan yang sedang keluar darah istihadah ini tetap harus sholat ya, karena darah yang keluar itu bukan darah haid tapi darah kotor ya, harus mengikuti dan melaksanakan sebagaimana dalam keadaan suci ya. Salat harus diikuti, harus wajib ya, melaksanakan salat, puasa, kemudian boleh juga berhubungan badan ya, walaupun misalnya darahnya mengalir. Kaum dangu rahimakumullah, ada hal yang harus diperhatikan bagi perempuan yang sedang keluar darah haid, keluar darah istihadah ini ya. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perempuan mustahadah, orang yang sedang istihadah, jika akan sholat. Ini mohon menjadi perhatian kita semua. Ketika orang atau perempuan yang istihadah ini mau sholat, pertama wajib baginya membersihkan kemaluannya terlebih dahulu dari darah atau najis yang lainnya. Ya, jadi harus dibersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Kemudian wajib juga menutup kemaluannya dengan menggunakan kapas misalnya atau pembalut ya ke dalam tempat keluarnya darah, kecuali jika merasa kesakitan atau sedang berpuasa, maka tidak boleh ditutup karena dapat membatalkan puasanya. Jadi bagi kaum perempuan yang sedang istihadah tadi kan tetap harus sholat ya, namun sebelum sholat harus membersihkan kemaluannya itu terlebih dahulu dari darah atau juga najis-najis yang lainnya. Kemudian tutup tuh kemaluannya dengan menggunakan kapas atau pembalut ya, ke tempat di mana keluar darahnya itu, kecuali bagi yang merasa sakit ya ketika dimasukkan kapas atau misalnya dipasang pembalut itu sakit, itu lain halnya ya. Atau ketika sedang berpuasa, karena orang yang istihadah kan tetap harus puasa ya. Ya, ketika sedang berpuasa maka tidak boleh ditutup ya, karena bisa membatalkan puasanya, maksudnya tidak boleh ditutup dengan kapas. Kemudian orang yang sedang istihadah ini tidak boleh wudu kecuali telah masuk waktu sholat. Jadi wudunya untuk sholat gitu. Dan wajib menyegerakan sholat, tidak boleh menundanya. Ini hal yang harus digarisbawahi oleh kaum perempuan yang sedang istihadah atau yang mengalami darah istihadah ya. Harus menyegerakan sholat, jangan menanti-nantikan sholat, tidak boleh menundanya, kecuali jika ia akan sholat sunnah qabliyah terlebih dahulu atau menunggu sholat jamaah, maka hukumnya adalah boleh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pengarang kitab Fathul Alam, lau akhara limaslatiha, lau akhara limaslahatiha ka dhahabin ila masjidin wantidari jama'atin au jum'atin lam yadur. Jadi bagi wanita yang sedang istihadah itu harus menyegerakan sholatnya, tidak boleh menunda-nundanya, kecuali jika ia akan sholat sunnah qabliyah terlebih dahulu dan atau menunggu sholat jamaah atau sholat jum'ah, maka hukumnya adalah boleh. Kemudian harus diingat, ketika niat wudu maka wajib berniat agar diperbolehkan wudu, dan tidak boleh niat untuk mengangkat hadas. Jadi untuk yang sedang istihadah, niatnya niat aku wudu agar diperbolehkan wudu itu sendiri. Tidak boleh berniat aku niat wudu menghilangkan hadas karena dia sedang istihadah. Kaum dangun rahimakumullah, demikian paparan berkenaan dengan istihadah, dan ini hal yang sangat penting diketahui, jangan sampai menyamakan antara darah istihadah dan darah haid, karena ada sifat dan warnanya yang berbeda, ukurannya juga berbeda, sehingga mengenal darah haid itu menjadi kewajiban bagi kaum muslimah, termasuk mengenal darah istihadah. Jangan sampai disamakan karena masih ada keluar, neng kunaon teu netepan, lagi haid, padahal bisa jadi bukan itu, bukan haid, tapi bisa jadi itu istihadah. Maka ketika istihadah ya harus sholat, harus puasa, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi penting ya kaum dangu rahimakumullah mengenal darah-darah seperti haid dan istihadah ini. Baik kaum dangu rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada Jumat yang akan datang. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan ditetapkan iman dan Islam bagi kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya.
1: Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Pak Kiai, ilmu-ilmu na sagala rupina. Alhamdulillah urang janten muka deui nya kaum dangu anu teu acan uninga utamina kanggo ka kaum istri perkawis istihadah. Pak Kiai sehat ras. Mudah-mudahan orang tiasa tepang dangu di dina minggon payun dina acara kajian cahaya pagi. Hatur nuhun pisan untuk Anda juga kaum dangu, terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Saya Anu Mugia undur pamit. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

aya di Kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740

0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah. Apabila tidak penting, jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan AC atau ventilasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu lama untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter apabila memiliki gangguan pernapasan. Cukupi asupan air putih, buah-buahan, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Dan cuci tangan juga wajah setelah beraktivitas di luar rumah. Selamatkanlah ribuan nyawa di muka bumi dengan menjaga hutan dari kebakaran.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: 4.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.